0: Balai, masuk waktu dah ni sembahyang berjemaah kita ni.
1: Au tunggu sekejap bah.
0: Cuba tak berhenti dulu memasak atuk. Sembahyang dulu nah lah.
1: Au.
0: Agar tak mengambil lain sembahyang dulu.
2: Daripada Abdullah bin Umar sesungguhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah itu lebih utama daripada sembahyang bersendirian 27 darjah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Semoga kita tergolong orang yang benar dan ikhlas untuk memperolehi keridaan Allah dengan tidak mengundurkan diri dari bersembahyang berjemaah di masjid pada waktu-waktu yang ditentukan. Jika tidak pun, ajaklah orang di rumah sekalipun seorang untuk bersembahyang berjemaah.
3: Terus bersama National FM Radio Pulau.

Pendengar pemetia yang arif lagi budiman, bertolak dari budi bahasa yang wajar, manusia didorong supaya berperilaku dengan budi pekerti yang baik. Budi pekerti adalah wajah nilai diri yang sejati. Budi pekerti menjadikan seseorang itu dibenci atau disukai. Berbudi pekerti untuk yang lain diungkap orang bertanam budi. Ungkapan bertanam budi itu lumrah juga disebut orang menabur budi atau berbuat budi. Dalam bentuk morfologi, ungkapan-ungkapan itu disebut dengan sepatah kata berbudi, dan kekata berbudi itu membawa erti yang sama dengan kedua-dua frasa tadi. Ada Carmina yang berkata, kepada tanah kalau berbudi, tak siapa yang akan rugi. Ketika baru-baru ada dunia dulu, Adam, manusia pertama, berbudi kepada tanah dengan bercucuk tanam. Anak-anak lelakinya diajar dan diajak bertani sambil berternak haiwan di muka bumi untuk menghasilkan bahan pangan anak istri yang disarai. Perilaku Adam berbudi kepada tanah ditiru dan diamalkan leluhur dan tetua kita turun-temurun hingga kini. Kemudian diwariskannya budi pekerti itu kepada kita melalui Carmina tadi. Di samping Carmina itu, tetua mengajari kita supaya berbudi pekerti dengan senonoh dan sopan santun yang berasas mamang, berjanjang naik, bertangga turun, yakni bertindak wajar atau berbuat sesuatu menurut peraturannya, meletakkan sesuatu menurut martabatnya. Demikianlah ujar budiman. Sampai kita bertemu di lain waktu, mohon diri teriring salam syahdu. Saya Adi Abdul Rahman, bagi pihak penulis, Pendeta Dr. Haji Muhammad Arif Ahmad. Salam hormat.

0: Wow, masak ya. Apa menu tadi malam ni, Lai?
1: Biasa-biasa saja, Mak. Lauk rumahan sama sayur tumis. Nah, cuba Mama rasa.
0: Hmm, nyaman juga. Nak kau menyampuri garam, Lai?
1: Ada, tapi garamnya secubit saja. Pasalnya, sudah menggunakan bahan-bahan asli.
0: Bahan-bahan asli apa kau pakai, Lai?
1: Bawang merah, lada hidup, kunyit hidup, sarai, dan jus lemon. Nyaman, kan?
0: Nyaman.
2: Kurangkan penggunaan garam untuk kesehatan. Amalkan kurang dari 1 sudu teh atau 5 gram garam sehari. Pesanan ini dibawa oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
3: Patuhi had laju yang ditetapkan dan kurangkan kelajuan mengikut keadaan, cuaca, keadaan trafik dan jalan raya. Perlahan, di jalan yang sempit dan berliku, semasa menghampiri persimpangan jalan, kawasan sekolah, di jalan yang berbukit, di selekoh tajam, apabila ada pejalan kaki di tepi jalan atau hendak menyeberang, di jalan raya yang basah dan licin. Ingat, perlahankan kenderaan boleh menyelamatkan nyawa.
4: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Ma, kenapa mesti makan sayur-sayuran dan buah-buahan?
2: Ha, dengarnya.

0: Jadinya berapa kali mesti makan dalam sehari?
1: Ha, buah mesti makan 3 kali sehari. Sayur, makan 2 kali sehari. Jadi dengan itu, mari amalkan cara hidup yang sehat.
0: Cara ini dibawa oleh Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam.
2: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pendekatan Hall of Nation diperlukan untuk meneroka peluang dalam dunia sentiasa berubah. Kefahaman tentang harta intelek membantu memastikan inovasi, jenama dan karya kreatif tempatan diiktiraf dan terlindung. Galeri Jubilee Emas Hubungan Pertahanan Brunei Singapura mencerminkan pengukuhan kerjasama merentasi generasi. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolki Hamid Saddin Wadaula, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah bagi jawatan setiausaha sulit dan laila rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang pada masa ini disandang oleh Yang Mulia Datuk Seri Paduka Awang Haji Hamidon bin Haji Ibrahim adalah merupakan jawatan yang bertaraf timbalan menteri mulai hari Rabu 3 hari bulan Jamadil Awal 1448. Bersamaan 14 hari bulan Oktober 2026. Meneroka peluang dalam dunia yang sentiasa berubah tidak boleh dicapai secara sendirian. Sebaliknya, ia memerlukan pendekatan seluruh negara dengan disokong oleh kerjasama erat pihak kerajaan, sektor swasta, institusi kewangan dan rakan kongsi antarabangsa. Perkara itu dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri pada Persidangan Momentum Baiduri 2026. Acara berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Kadong. Persidangan menghimpunkan lebih 200 penggubal dasar, ketua perniagaan serta pakar industri dan pelaburan. Ia meneroka cara perniagaan dan para pelabur dapat mengharungi kepesatan teknologi, keadaan ekonomi yang sentiasa berkembang, iklim perdagangan yang berubah serta corak pertumbuhan baharu, di samping mengenal pasti peluang yang muncul daripada perkembangan tersebut. Sukan hari ini tidak lagi terhad pada aktiviti di padang atau gelanggang.

0: Di seluruh dunia, sukan telah berkembang menjadi satu ekosistem yang dipacu oleh inovasi, teknologi, penjenamaan, kandungan media dan perkongsian komersial. Tatkala kesedaran tentang harta intelek IP di negara ini terus meningkat, ramai yang masih mengaitkan IP dengan hanya ciptaan atau produk perniagaan. Hakikatnya, IP sudah digunapakai dalam sektor sukan. Peguam negara berucap demikian semasa acara sambutan Hari Harta Intelek Sedunia pagi tadi. Acara berlangsung di Bangunan Undang-Undang dan Mahkamah Pejabat Peguam Negara. Yang berhormat Datin Seri Paduka dan Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, yang juga pendaftar tanda perniagaan, paten dan reka bentuk perindustrian berkata, ketika negara terus berusaha mengembangkan ekosistem sukan, semua atlet, jurulatih, pelajar, penyelidik dan pengusaha harus berfikir secara kreatif tentang cara menangani cabaran setempat dan menghasilkan nilai bagi komuniti yang lebih luas. Ini kerana kesedaran dan kefahaman tentang harta intelek akan membantu memastikan inovasi, jenama dan hasil kreatif tempatan diiktiraf, terlindung dan mampu menjana nilai. Dianjurkan oleh Pejabat Harta Intelek Brunei, Pejabat Peguam Negara, acara bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan harta intelek dalam menggalakkan inovasi, kreativiti dan peluang komersial terutama dalam industri sukan negara. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam malam tadi menganjurkan Malam Kebudayaan Merdeka Malaysia 2026. Acara yang diadakan bagi memperingati Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 dan Hari Malaysia 2026 bertujuan mempromosikan warisan seni dan budaya negara itu kepada masyarakat di negara ini. Hadir Tuan Jurutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Majlis diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan dari Kelantan dan negara Brunei Darussalam. Penganjurannya mencerminkan komitmen berterusan Suruhanjaya Tinggi Malaysia dalam memperkukuh hubungan persahabatan antara Malaysia dan negara Brunei Darussalam, khususnya melalui pendekatan seni dan budaya. Usaha seumpama itu juga dihasrat dapat terus menyemarakkan semangat patriotisme di samping memperkukuh nilai persahabatan dan kerjasama yang sekian lama terjalin antara kedua-dua buah negara. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Ingin mencuba bakat sebagai penyiar berita, penyampai rampai pagi atau berminat untuk menjadi penyampai sukan? Datanglah ke booth bahagian berita dan hal ehwal semasa di Dewan 1 Bredex Jerudong pada 15, 17 dan 18 Oktober 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Penyertaan dibuka kepada warga negara tempatan berumur 19 hingga 35 tahun. Jika berminat, pastikan auda membawa CV dan dua keping gambar terkini. Jumpa auda di sana.
0: Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE pagi tadi mengadakan Pesta Konvo 2026 di sebuah pusat beli belah di Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Musa bin Haji Adinin, pengarah urusan Kumpulan Syarikat-Syarikat Adinin selaku ahli lembaga pengelola IBTE. Pesta Konvo menampilkan pameran kerjaya yang memberi peluang kepada graduan untuk meneroka langkah seterusnya selepas tamat pengajian, yang mengumpulkan syarikat dari pelbagai industri dan institusi pendidikan tinggi untuk berhubung terus dengan pelajar dan graduan IBTE. Pesta Convocation 2026 juga diisikan dengan pengagihan jubah tamat pengajian dan jemputan. Melalui gabungan pameran kerjaya, peluang melanjutkan pelajaran serta pengagihan jubah ia bertujuan untuk menyokong para pelajar yang bakal menamatkan pengajian beralih dari pendidikan teknikal dan vokasional kepekerjaan, keusahawanan, pendidikan lanjutan dan laluan lain. Galeri Jubli Emas Hubungan Pertahanan Negara Brunei Darussalam dari Republik Singapura memperlihatkan hubungan erat antara kepimpinan dan institusi pertahanan kedua-dua negara. Ia sekaligus mencerminkan kesinambungan kerjasama yang terus berkembang dan diperkukuh merentasi generasi. Galeri tersebut dibuka secara rasmi kemarin di Hub Tenaga Brunei, Dermaga Diraja. Ia dibuka kepada orang ramai bermula hari ini hingga 25 Oktober. Jadual lawatan boleh dirujuk melalui akaun Instagram rasmi Kementerian Pertahanan @MindDevBrunei. Jabatan Kerja Raya memaklumkan beberapa penutupan jalan sementara bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan dijalankan. Sebahagian daripada Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha ditutup sementara hari ini dari pukul 2 hingga 4 petang. Penutupan disebabkan kerja-kerja konkrit ruang perhentian bas di jalan berkenaan berdekatan Hotel Badi'ah Hala Tumasik. Sementara itu, sebahagian jalan di beberapa persimpangan lampu isyarat di Jalan Sultan Omar Ali Safuddin, Simpang 11 Tamu Selera, Jalan Jerudong, Jalan Pulau Kubu, Jalan Kadong dan Lebuh Raya Sultan Hassanal Bolkiah ditutup sementara bermula hari ini hingga 22 Oktober. Penutupan bermula pada pukul 10 malam hingga 4 pagi. Ia disebabkan kerja-kerja pemotongan dan pemasangan loop sensor baharu. Manakala esok, sebahagian jalan utama Berakas, Hala Berakas Kem akan ditutup sementara. Penutupan bermula 10 malam sehingga 5 pagi bagi kerja-kerja penyelenggaraan di jejambat berkenaan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Berita luar negara selepas ini.

Pihak berkuasa Romania mengesahkan sebuah kapal komersial yang berlabuh di perairan wilayah negara itu terbakar. Kesemua anak kapal berjaya diselamatkan. Menteri Pertahanan Romania, Radu Miruta, menyatakan punca kebakaran masih belum dapat dipastikan sama ada akibat serangan drone, sementara siasatan lanjut sedang dijalankan. Pihak berkuasa maritim mengesahkan kapal kontena berdaftar di Singapura GFS Pride dilaporkan tenggelam berhampiran saat Hormuz selepas diserang. Kesemua 21 anak kapal tersebut dilaporkan selamat dan berjaya dipindahkan. Kejadian itu menjadikan jumlah keseluruhan kapal yang tenggelam kepada 3 buah sejak Perang Amerika Syarikat Iran bermula pada 28 Februari lalu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyambut baik pembebasan seorang kaki tangan pejabat utusan khas untuk Yaman yang ditahan oleh kumpulan Houthi sejak 2024. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq berkata, Sami Al-Kalabi kini telah pulang ke rumah keluarganya. PBB terus menyuruh Houthi untuk melepaskan semua kaki tangan yang masih ditahan dengan segera dan tanpa syarat. Para tahanan terdiri daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Bukan Kerajaan Antarabangsa dan Tempatan, masyarakat awam serta misi diplomatik. Setakat ini, 71 anggota PBB masih ditahan oleh pihak berkuasa Houthi. Kongres Tenaga Majlis Minyak Dunia WPC ke-25 yang berlangsung di Riyadh terganggu disebabkan serangan di lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid. Serangan memaksa syarikat-syarikat gergasi tenaga antarabangsa membatalkan penghantaran perwakilan pada kongres tersebut. Pimpinan Besar Industri Minyak Global selama 5 hari dirasmikan pada Ahad menghimpunkan para pegawai kerajaan dan eksekutif tenaga dari seluruh dunia di pusat pameran dan persidangan Riyadh yang terletak kira-kira 10 kilometer dari lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid. Serangan berterusan dan gangguan meluas pada jadual penerbangan antarabangsa memaksa kebanyakan peserta mengubah rancangan perjalanan. Hujan lebat yang melanda Istanbul mencetuskan banjir besar dan tanah runtuh di beberapa kawasan. Keadaan tersebut mengakibatkan gangguan teruk kepada kehidupan harian penduduk setempat. Kebanyakan jalan raya, terowong, kediaman dan premis perniagaan dinaiki air bah. Pengangkutan awam juga terjejas dengan beberapa perkhidmatan tergendala manakala kesesakan lalu lintas meningkat dengan ketara. Pihak berkuasa menerima ribuan laporan kecemasan dan mengerahkan ribuan anggota bagi operasi menyelamat. Di Brazil, hujan lebat São Paulo menyebabkan banjir kilat dan situasi cemas apabila kenderaan terkandas di dalam terowong lembah Anhangabaul. Air naik mendadak dalam tempoh singkat memaksa pemandu dan penumpang keluar menyelamatkan diri. Datuk Bandar Brazil menyifatkan hujan tersebut di luar jangkaan selepas 40 mm air bertakung dalam masa beberapa minit menyamai 40% turunan hujan selama

0: sebulan. Media kerajaan Korea Utara melaporkan negara tersebut menguji dua jenis peluru berpandu pelayaran strategi yang dilancarkan dari kapal selam bagi mengesahkan keupayaan misi tentera laut mencegah perang. Ujian disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan tentera di laut luar pantai timur. Menurut agensi berita pusat Korea, KCNA, ia tidak memberi kesan buruk kepada keselamatan negara-negara jiran. Beralih ke sukan, saingan Liga Juara-Juara UEFA diteruskan awal pagi tadi dengan 9 perlawanan. Feyenoord menewaskan Como 19-0-7-3-2. Las tewas 3-6 kepada Liverpool, AS Roma kecundang di Real Madrid 3-4. Aston Villa menang 6-0 ke atas Fenerbahce. Glim menang tipis 1-0 ke atas Borussia Dortmund. Manchester City tewas 2-4 kepada Paris Saint-Germain. Real Betis menang 3-2 ke atas FC Porto. Shakhtar Donetsk mengalahkan AEK Athens 3-1 dan Slovan Bratislava tewas 0-3 kepada VfB Stuttgart. Daniil Medvedev, pemain Rusia, melangkah ke suku akhir kejohanan tenis Master Shanghai selepas menumpaskan Stefanos Tsitsipas, pemain Greece, dengan keputusan 6-4-7-5. Daniil Medvedev dijadualkan berdepan pemain Amerika Syarikat Tommy Paul yang sebelum itu marah selepas menundukkan wakil Belgium Zizou Berks. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pendekatan Hall of Nation diperlukan untuk meneroka peluang dalam dunia sentiasa berubah. Kefahaman tentang harta intelek membantu memastikan inovasi, jenama dan karya kreatif tempatan diiktiraf dan terlindung. Galeri Jubli Emas Hubungan Pertahanan Brunei Singapura mencerminkan pengukuhan kerjasama merentasi generasi. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jailani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 2 petang ini nanti.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Bis kita sedang mencari pekerjaan,
2: mahu mengembangkan kerjaya
1: atau masih menerka pilihan selepas tamat pengajian?
2: Semuanya ada di IBTE Career Fair 2026.
1: Jumpa para majikan daripada pelbagai industri. Terokai peluang pekerjaan dan peluang pengajian serta luaskan rangkaian profesional bis kita. Hari Khamis, 15 Oktober 2026 dari pukul 9.30 pagi hingga 4.30 petang di Munawarah Hall, Setia Point, Berakas. Khusus untuk graduan-graduan lepasan IBTE sahaja. IBTE Career Fair 2026, peluang bermula di sini, masa depan dibina hari ini.

Tapi ada sebuah lagu, Seberapa Pantas, menghiburkan Auda memulakan pertemuan kita di Ruangan Serambi Petang untuk hari ini, Auda Khamis, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah, bersamaan 15 Oktober 2026 Masihi. Auda, tidak terasa ya, begitu pantas kita telah pun berada di bulan Oktober, dan saya harapkan juga ya di bulan Oktober ini akan membawa lagi lebih banyak perkara-perkara yang baik sahaja dan juga gembira buat kita semua dan juga keluarga kita. Baik, ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat tengah hari Auda. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi Auda. Saya dan Kurama kembali menemani Auda di Ruangan Serambi Petang sehingga ke pukul 5 petang ini nanti, dan saya harapkan juga ya agar Auda sehat-sehat hendaknya di sebelah petang ini, tengah hari ini, dan jika kurang sehat, pastikan juga Auda mendapat rawatan yang selanjutnya. Baik, 1.27 minit tengah hari, saya harapkan juga agar Auda lebih lagi bersemangat di sebelah tengah hari ini agar dapat lagi ya melakukan tugasan-tugasan ataupun menyambung tugasan-tugasan Auda yang belum lagi selesai di sebelah pagi tadi. Tidak mengapa, ambil masa untuk Auda tenangkan diri Auda untuk memulakan lagi pekerjaan Auda dan tugasan Auda di sebelah tengah hari ini. Baik, yang memandu, hati-hati naknya. Tingkatkan lagi kewaspadaan Auda ketika Auda memandu, dan semoga Auda selamat sampai ke destinasi masing-masing. Selepas ini Auda, saya akan mengungsikan lagi kepada Auda ramalan keadaan cuaca untuk tempoh tengah hari ini Auda hingga lewat malam nanti. Terus lagi bersama kami di Serambi Petang.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari,
1: suhu udara minima dan maksima harian,
0: keadaan angin harian,
1: keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam,
0: ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam,
1: amaran cuaca bagi angin,
0: angin kencang dan risiko banjir kilat,
1: image radar cuaca,
0: ramalan turunan hujan,
1: sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.
2: Sampai ada kita kembali lagi di ruangan Serambi Petang, membawa kita ke pukul 1.33 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat Auda yang baru saja bersama kami di National FM. Saya Dek Rama menemani Auda sehingga ke pukul 5 petang ini nanti. Hari ini Auda Khamis, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah, bersamaan 15 Oktober 2020.

0: dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan anda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca.
1: Emiral, tadi ku konta kan memohon yang kau gitaria tu.
2: Oh, sekali apa tekai? Kau pohon tu sudah.
1: Inda kena terima permohonan ku.
2: Osto, kenapa?
1: Sebab inda cukup syarat sama banyak dokumen inda ku sertakan.
2: Nah, ya temisi orang tahu ni. Dan kau pun perlu tahu, mesti dicek dulu. Berurusan sama agensi kerajaan ini ada etika yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, borang permohonan diisikan itu mesti lengkap dan maklumat di dalamnya yang diberikan itu tepat. Permohonan muat jua bisa diteliti dulu sama ada memenuhi syarat atau kelayakan ditetapkan.
1: Tebanganku kau bercakap batu.
2: Kenapa pulang?
1: Ada lagi?
2: Ada lagi. Sabar dulu, jangan dulu ku dicelah-celah. Nah, ini juga, pastikan permohonan mematuhi peraturan atau arahan atau undang-undang yang ada. Dan juga lagi, semasa perjumpaan bersama agensi kerajaan itu, berikan kerjasama dan sikap jujur, bersopan santun, berpakaian kemas, dan tidak menjolok mata. InsyaAllah, bila etika ini kita dipatuhi, permohonan dibuat akan siap dengan lancar.
1: Terima kasih, Mirul.
2: Sama-sama, tidak ada apa-apa tu, Pak.
1: Besok tadi aku kontel lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan, Jabatan Perdana Menteri.
4: Kami tahu dan kami faham, memberikan perkhidmatan di bahagian hadapan bukan tugas mudah dan diambil ringan. Banyak kerenah yang perlu dihadapi. Namun, untuk anda yang bertugas di bahagian hadapan, sabar dan tabah dalam apapun tekanan. Tetap berlemah lembut, berbudi bahasa, ringan tangan, tidak camah mata dan berat mulut dalam memberikan perkhidmatan. Pesanan ini dari kami di National FM.

Sampai anda kembali lagi di ruangan Serambi Petang di National FM menyebar informasi menjana inspirasi anda. Baik, anda hari ini 15 Oktober 2026 Masihi, pastinya juga ya banyak aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan di hujung minggu ini, dan hari ini anda akan berlangsung Jelajah Kerjaya 2026 bagi daerah Brunei dan juga Muara bermula hari ini 15 sehingga 18 Oktober 2026 di Dewan 1 dan juga 2 Bridex Cerudong, dan dibukakan kepada orang ramai bermula jam 9 pagi hingga 5 petang, manakala pada hari Jumaat bermula jam 9 hingga 11.30 minit pagi, dan juga di sebelah petang bermula jam 2.30 minit petang sehingga 5 petang. Jadi Auda, tahun ini Jelajah Kerjaya membawakan lebih dari 100 pempamer yang terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, badan-badan berkanun, syarikat-syarikat berkaitan dengan serta syarikat-syarikat swasta yang akan membawakan lebih dari 1,000 peluang pekerjaan. Jadi kepada Auda, yang masih lagi mencari pekerjaan, inilah masa ruang dan juga peluang anda untuk mencari ataupun mengetahui lagi pekerjaan-pekerjaan ataupun kerjaya yang anda inginkan. Dan jika anda ingin mahu tahu lagi apa aktiviti-aktiviti yang akan diadakan selama 3 hari ini anda, bermula hari ini hingga 18 Oktober 2026 ini 4 hari sebetulnya, anda boleh saja mendapatkan melalui buku panduan ataupun handbook yang telah pun dimuat naik ke laman sesawang rasmi Pusat Pekerjaan Brunei PPB, itu di www.jobcenterbrunei.gov.

0: Kekalkan minda yang sehat. Jadikan diri sendiri agar lebih realistik. Sentiasa berfikiran dan yakin diri yang positif. Sayangi diri sendiri sebelum menyayangi orang lain. Kongsi masalah dan dapatkan bantuan daripada pihak profesional bila diperlukan. Jaga solat dan amalkan akhlak yang baik. Hubungi talian harapan 145 atau talian Darussalam 123 24 jam 7 hari seminggu untuk mendapatkan khidmat bantuan sokongan kesihatan mental dan telekaunseling. Budayakan hidup sehat, kukuhkan imuniti badan.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, aplikasi terkini RTB Go semakin berinovasi, bervariati, informatif dan dinamik. Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biskita melalui App Store dan Google Play secara percuma.
2: Kini dengan ciri terbaru tambahan RTB Aneka yang boleh disaksikan pada bila-bila masa. Jika Biskita mendaftar sebagai pengguna secara otomatik, boleh review kembali siaran program TV atau radio kegemaran Biskita. Dari video on demand, VOD, ke audio podcast, RTB Sukma Indra ke Go Live, rangkaian Radio Brunei, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
1: RTB Go, inspiration towards generation. RTB, sentiasa bersama Biskita.
3: Oh, baru ya nah. Baru pick up kereta ni. Dah ada aku menyasal
4: eh. Oh ni eh, tu. Oh ni pick up jual tu eh. Kadang-kadang punya barang jalan tak? Eh, tu ikan kan?
3: Ya Allah.
5: Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggungjawab memandu kenderaan di jalan raya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita siang. Singapura terus diselubungi jerebu di mana hujan pada waktu pagi tadi tidak membantu meningkatkan kualiti udara, kekal pada tahap sangat tidak sihat. Asap daripada musim kebakaran hutan paling teruk di Indonesia dalam tempoh 11 tahun terus menyelubungi negara kota itu tanpa menunjukkan sebarang tanda reda. Pihak berkuasa telah mempercepatkan pengagihan pelitup muka N95 kepada penduduk selepas tahap pencemaran mencapai paras tertinggi bagi tahun ini kemarin, mencecah 284 mikrogram sudut meter padu di bahagian barat Singapura. Keadaan kering yang didorong oleh fenomena El Nino memarakkan kebakaran hutan di seluruh Indonesia sekaligus menyumbang kepada peningkatan kes penyakit respirasi di rantau ini. Sebuah kapal kontena berbendera Singapura tenggelam selepas terkena peluru yang tidak dikenali ketika melalui Selat Hormuz ketika serangan terhadap kapal-kapal dagang di lawan perkapalan strategi itu terus meningkat. Pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Singapura memaklumkan kapal GFS Pride mengalami kerosakan dan kebakaran susulan insiden pada Selasa sebelum akhirnya tenggelam. Kesemua 21 anak kapal berjaya dipindahkan dan tiada kecederaan dilaporkan. Dalam insiden berasingan, sebuah lagi kapal kontena berbendera Singapura, GFS Giselle, mengalami kerosakan pada badan kapal selepas turut terkena peluru. Kapal tersebut bagaimanapun berjaya berlabuh di lokasi selamat dengan kesemua 22 anak kapal berada dalam keadaan selamat. Polis Indonesia telah menamakan lebih 200 individu dan 9 buah syarikat sebagai suspek dalam kes kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara, memandangkan pihak berkuasa meningkatkan penguatkuasaan serta operasi memadam kebakaran bagi menangani krisis jerebu yang semakin memburuk. Polis negara memaklumkan bahawa seramai 223 individu telah dinamakan sebagai suspek berhubung 273 laporan polis. Menurut Penolong Pesuruh Jaya Kanan Pipit Subianto daripada Direktorat Sumber Tenaga dan Jenayah Alam Sekitar, kes-kes melibatkan kawasan tanah terbakar selewas lebih 5,150 hektar. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama Kementerian Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan yang diadakan di Jakarta menurut kenyataan Agensi Komunikasi Kerajaan Indonesia. Selain itu, pihak polis turut menamakan 9 buah syarikat sebagai suspek berkaitan kebakaran tersebut dengan lebih 25,600 hektar tanah terbakar dikaitkan dengan kes-kes korporat. Dengan itu, sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jailani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 3 petang ini nanti.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu

Hai Auda, kita kembali lagi di jam kedua pertemuan kita di Ruangan Serambi Petang Auda. Hari ini Khamis 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersamaan 15 Oktober 2026 Masihi Auda. Terima kasih kerana bersama kami di National FM di sebelah petang ini. Tidak kira lah kan, Auda mendengarkan kami melalui frekuensi kami 92.393.8 ataupun melalui RTB Go. Selamat petang Auda, semoga Auda terhibur di sebelah petang ini bersama saya sehingga pukul 5 petang ini nanti. Dan selamat bertugas juga saya ucapkan kepada Auda, semoga dipermudahkan dan dilancarkan semuanya untuk Auda menjalani tugasan Auda dan tanggungjawab Auda. Dan selepas ini Auda, kita akan bersama dengan rakan saya Haji Juraida Haji Basni Auda dalam program Adin untuk hari ini, yang mana akan membawakan tajuk untuk kali ini, iaitu silaturahim dengan yang memerlukan. Selepas ini kita dengarkan dulu sebuah lagu daripada Dayang Nur Faizah, Rindu Bayangan, hanya di National FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Audio pendengar, manusia tidak dapat hidup sendirian ya. Kita saling memerlukan, saling menyokong dan sudah tentunya juga saling berhubung antara satu sama lain. Dan Islam ya sendiri amat menitik beratkan hubungan silaturahim ini, khususnya hubungan sesama keluarga ya. Jadi Audan, dalam kehidupan harian kita hari ini juga kadang-kadang kita melihat kesibukan bekerja ya, jarak yang jauh, perbezaan pendapat dan juga kadang-kadang ini menyebabkan hubungan yang dahulunya rapat ya semakin renggang. Jadi persoalannya, bagaimana kita hendak mengekalkan silaturahim? Bagaimana pula jika hubungan itu sudah terputus kerana sesuatu sebab? Jadi bersama kita Ustaz Haji Fansuri bin Muhammad Ali dan kita akan membincangkan tajuk silaturahim dengan yang memerlukan ya, dan melihat bagaimana sebenarnya Islam itu mengajar kita untuk terus menyambung hubungan walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Jadi Ustaz ya, kita mulakan dulu Ustaz dengan asasnya dahulu. Apa sebenarnya maksud silaturahim dalam Islam dan siapakah yang termasuk dalam hubungan yang perlu kita ni jaga?
1: Terima kasih penaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalatu wassalam 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bi khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada penajah. Dalamnya ia berkaitan dengan hubungan kita ni sesama manusia yang disebutkan sebagai hablum minan nas. Hubungan kita ni sesama manusia. Sebenarnya kita ni dua hubungan ini perlu kita ni jaga. Hablum minallah, hubungan dengan Allah kita dijaga. Apa yang disuruhnya kita ni buat, apa yang dilarangnya kita ni tinggalkan, itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hak-hak Allah pada kita ini sebagai manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu hablum minallah. Hablum minan nas ya, lebih kepada silaturrahim. Silaturrahim bermaksud dari perkataan silah. Silah artinya ikatan, hubungan. Rahim artinya kasih sayang dan pertalian darah. Istilah syarak silaturrahim bermaksud menyambung hubungan kasih sayang dan kebaikan antara manusia, khususnya keluarga dan sesama Muslim, dengan cara saling menolong, berkomunikasi dan mendoakan. Dalam hadis menyebutkan yang bermaksud barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah menyambung silaturrahim. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahim. Ini dalam hadis yang lain. Hadis-hadis, kedua hadis ini menyebutkan bahawa menjaga hubungan silaturrahim adalah syarat iman dan jalan menuju syurga. Siapa yang perlu kita ni jaga hubungan? Ibu bapa kita ni, jangan dijahati ibu bapa tu. Walaupun kita ni dah dapat hak asabah dalam miras umpamanya, dalam warisan umpamanya, jangan dimarahi ibu bapa tu. Tadi putuskan hubungan kita ni dengan

0: ibu bapa semata-mata kerana dia dapat hak. Kadang-kadang kita ni berkira sangat dengan ibu bapa. Jagalah hubungan ibu bapa kita ni selagi mana masih mereka hidup di dunia ni. Kemudian siapa lagi? Itu ibu bapa, adik beradik kita ni. Yang wajarlah kita ni jaga adik beradik kita ni. Jangan disebabkan dalam perwarisan umpamanya, dalam harta waris kita ni berkelahi umpamanya, yang abang lebih daripada adik umpamanya di sudut pembahagian harta, indai bertagur sapa anda boleh. Kemudian anak kita ni jaranglah sama anak kan ya, tapi ini antara hubungan yang perlu yang wajar kita ni jaga. Sanak saudara, kalau sanak saudara mungkin kita ni sanak saudara yang berkaitan balah bapa kita ni dan ibu kita ni, selalunya macam tu. Tapi kalau yang jauh-jauh tu, sepupu sekali, sepupu dua kali, apa lagi, sampai yang berpupu-pupu tu, jarang kita ni akan mengetahui, melainkan ada orang yang lebih tua yang tahu hubungan kita ni sama mereka. Kalau kita ni sudah tahu, kita ni jagalah juga hubungan tu. Jangan sampai kita ni kadang-kadang kita ni berkelahi umpamanya, umpamanya anak-anak kita yang berkelahi, rupanya dalam sanak sanak lain kelahi ni, rupanya di sana ada pertemuan keluarga di sana,
1: pertalian
0: keluarga di sana, rupanya moyangnya adik-beradik, jauh je sudah tu. Ada perlu kita ni ingat samalah tentang silaturahim ni. Kemudian silaturahim kalau tu di sudut kekeluargaan, kerabat kita ni. Tapi ada juga silaturahim yang perlu kita jaga juga dengan rakan sekerja kita ni. Kalau anda bertegur sapa, anda setuju antara satu dengan yang lain, anda mudah ni nak bertegur ni. Biasanya kadang-kadang kita ni mudah tidak bertegur dengan rakan sejawat kita ni dalam isu-isu pertikaian umpamanya. Ada yang setuju dalam meeting umpamanya, ada yang setuju aku sebenarnya kena pilih, ia pulang kena pilih, itu yang membuatkan kita ni bermasam muka. Tapi masalahnya kalau masam muka sampai bila? Ya lagi masih satu opis. Apatah lagi yang yang berkaitan dengan sama-sama timuk, itu masalah tu. Sebab tidak akan menjadi tu projek yang diarahkan oleh ketua kita ni ataupun bos kita ni. Wallahu'alam.
1: Ya, jadi mengapa sebenarnya Islam itu begitu menekankan penjagaan silaturahim Ustaz, khususnya dalam hubungan kekeluargaan maupun rakan-rakan kita ni?
0: Kalau kita ni melihat kenapa Islam menyarankan kita ni untuk silaturahim, mula-mula kalau kita ni melihat Asma'ul Husna, nama Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Kalau kita ni lihat di sana, Allah Ta'ala ni Maha Pemurah kepada, kalau kita ni perkataan basmalah itu sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah itu semua termasuk non-Muslim. Tetapi Ar-Rahim, kalau kita lihat tafsiran ulama, kasih sayang Allah itu untuk orang Islam sahaja, orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita ini melihat lagi dalam ayat Al-Quran menyarankan kita ini silaturahim. Dan kita ini melihat lagi dalam hadis di mana saya sebut sebelum ini, siapa beriman dengan Allah dan Rasulnya, tidaklah ya silaturahim. Itu kita ini melihat kepentingannya dalam Islam. Dan kalau kita ini melihat pun dari sudut kemasyarakatan, kita ini kalau tidak bertegur sapa, mungkin saja kita ini tidak dapat bekerjasama, tidak ada kerja kolaborasi pun tidak ada. Kemudian dari sudut kejiranan umpamanya, mungkin sahaja mungkin saja kita ini tidak dapat melakukan apa-apa projek sesama jiran kita ini ataupun dengan kita ini sekampung. Saya teringat ada satu peristiwa yang boleh kita ini katakan di sini, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai ikatan silaturahim. Bukan saja baginda sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada semua orang Islam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup menjaga hubungan silaturahim kepada non-Muslim. Pernah terjadi satu peristiwa non-Muslim yang terang dikatakan dia sebagai seorang wanita Yahudi, tiap-tiap hari membuang benda-benda yang tidak baik di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap

berulang kali. Bukan ulang kali saja, tiap-tiap hari. Sehingga kan satu hari mesti indah ada yang membuang satu benda yang tidak baik di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercari-cari

0: Dalam sikapnya perlu kita ni contohi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada jirannya, mana tinya wanita yang menyakiti menyakitilah tu mesti tak payah benda yang tidak baik depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata tu jiran yang lain beritahu, dah kau tahu ya Rasulullahnya, sebenarnya orang itu terlentang sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan melawat jiran seorang Yahudi itu. Wanita Yahudi itu pun terkejut. Rasulullah, kenapa melawat kedai kau ni? Aku yang menjigiti kau, kau pernah membalas yang baik. Lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan apabila melihat kepribadian yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka wanita Yahudi itu diriwayatkan masuk Islam. Ini kisah yang boleh kita ni jadikan tauladan bagaimana kita ni menjaga silaturahim itu. Bukan sahaja silaturahim itu sesama Muslim, sesama kerabat dan sanak, tapi juga kepada non-Muslim juga perlu kita ni jaga. Kadang-kadang kita ni, saya selalu kena tanya ustaznya, saya ni sudah masuk Islam, jadi seorang mu'alab, saudara baru. So jadinya macam mana ni ustaznya? Macam mana hubungan aku kepada ibu bapaku yang masuk, belum masuk dalam Islam? Dijawab, saya jawabnya, saya selagi mana ia masih ibu bapa kamu, walaupun ia berlainan agama, perlu juga kamu masih mengikat silaturahim. Masih lagi kamu mengagak acara-acaranya umpamanya. Tapi kalau ada acara-acaranya berkaitan dengan akidah, itu jangan datang. Tapi yang berkaitan mengenyakan memanggil makan-makan umpamanya, makanan weird kan ya, dia perlukan kita ni kan fikir-fikirkan. Yang masih dalam sanak kita ni, ada lagi adik-beradik kita ni yang belum masuk Islam, perlu kita ni agak juga. Kenapa? Kalau kita ni menjaga silaturahim yang berbeza agama, perlainan agama, insyaAllah apabila mereka melihat apa yang kita ni buat itu, mereka akan tertarik dan akhirnya mereka akan masuk Islam, melihat keharmonian kita ni dalam beragama, walaupun bukan agama Islam, berlainan agama maksudnya di sana. Wallahu'alam.
1: Ya, baik ustazah. Jadi dapat kita simpulkan di sana bahawa silaturahim ini sangat dituntut dalam Islam. Jadi apakah pula ustaz kelebihan dan juga keberkatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala kepada mereka yang menjaga hubungan ini?
0: Terima kasih Puan Najah. Kalau tadi melihat menjaga soalannya mengenai tentang kelebihan, kelebihan menjaga. Tapi kalau tadi melihat kelebihannya tu memanglah kita ni mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ni melihat pun sebenarnya kalau kita ni faham apa yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Betul ke tidak? Saya tanyakan kepada pendengar. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Artinya apa? Kalau yang memutuskan silaturahim, tidak masuk syurga. Jadinya kalau kita ni mafhum, kalau kita ni belajar usul fiqh, mafhum apa yang disebutkan di sana, muwafaqahnya, tadi mukhalafahnya tu, kalau kita ni lihat adalah, kalau tadi belajar, artinya kalau orang mengingatkan silaturahim masuk syurga. Itu kelebihannya sebenarnya. Syurga ni kalau dalam peristiwa Isra Mi'raj, syurga ni diliputi dengan benda-benda yang tidak disukai. Neraka dikelilingi oleh benda-benda yang tak disukai. Artinya satu perjuangan kita ni. Apabila kita ni mengingatkan silaturahim, menjaga kerabat kita ni, dan juga kita ni menjaga silaturahim dengan kawan-kawan ibu bapa kita ni, dan sanak ibu bapa kita ni, insyaAllah kita ni akan memperolehi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam Al-Quran menyebutkan fastabiqul khairat, hendaklah kamu berlumba-lumba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kemudian dalam ayat Quran yang lain menyebutkan hendaklah kamu bersegera untuk apa? Untuk ke syurga dan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Taala yang disediakan terbentang luas langit dan juga bumi. Itu kelebihan yang sedia ada. Dan kita ni melihat pun syurga ni kita ni insya-Allah akan dapat apabila kita ni berusaha untuk meningkat.

0: akan amal soleh. Dan syurga yang paling cepat yang Allah bagi ialah ketenangan. Ketenangan, tenangnya di sudut mana? Apabila kita ingat ke satu rahim, tadi tenang, senang kita ni berjumpa, indah bermasam muka, indah dan memblok WhatsApp-nya umpamanya. Ataupun apabila menelpon tadi dapat menjawab. Ada orang kalau ada bermasam muka, anda lagi sama-sama tu, dibloknya nombornya, WhatsApp-nya, anda kalau boleh ya dalam grup tu, kalau boleh di remove-nya. Ya jadi admin kan. Ini satu perkara yang mengecewakan. Kalau kita ni masih lagi dan mengingatkan satu rahim. Ada satu amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kamu berdangki-dangkian, jangan kamu membelakang-belakangi, membuat kata-kata depan lain, belakang lain. Itu yang dilarang oleh Rasulullah. Hendaklah kamunya jadi bersaudara. Dan ia beritahu lagi dalam hadis satu di ujung hatunya, katanya jangan, tidak halal bagi kamu untuk meninggalkan saudara kamu, yakni tidak bertukur sapa lebih daripada 3 hari. Pau kesalah setiap ayam. Jadi dalam hadis tadi menyebutkan kepada kita ni betapa pentingnya kita ni menjaga silaturahim itu. Jangan sampai tidak bertukur sapa. Maksudnya di sana, kadang-kadang kita mikir, balam lagi sampai 3 hari, di balam lagi limpas ni, okey masih ni. Tapi kita ni lupa setiap yang kita bertukur sapa tu menjadi dosa kepada diri. Dikira sebagai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ni apabila sudah limpas 3 hari, ada satu riwayat lagi menyebutkan kita ni sudah berusaha, ini melagu selepas 3 hari ini, dan diserahkan urusan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pada yaumul mahsyar nanti ia mencari kita ni untuk memohon maaf. Sebab apa? Ia tidak menegur kita ni. Jangan sampai macam itulah. Kalau boleh kita ni sama-samalah kita ni bermaaf-maafan, insya-Allah. Payah pelan sedikit ni, siapa kan maafkan. Untuk payah sedikit ni ke menegur siapa ni, ya Allah ya Rabbi, ada sampai 10 tahun, 15 tahun. Ada yang saya dengar cerita-cerita dari perbualan orang, kadang-kadang sampai cucu bah. Pasal cucu baru takkan dapat bertagur ataupun kelulusan cucu keritanya kena blok di masjid. Kalau tidak ada keritanya kena blok di masjid, tidak ada yang menagur itu sebab cucu sudah. Wallahu'alam bisawab.
1: Ya, itulah Ustaz, anda dapat kita ni nafikan ya, perselisihan dan juga salah faham ini memang boleh berlaku ya. Jadi Ustaz, bagaimana Islam mengajar kita untuk kita berdepan dengan keadaan sedemikian apabila hubungan ini mula renggang misalnya?
0: Okey. Payah pelangnya soalan ini ya. Kadang-kadang kata ini bercakap dengan orang, macam mana saja ini. Ia pun sama saja 2x5. Contohlah. Macam mana kita ini berhadapan dengan sedemikian? Kalau menghadapi macam mana ini? Satu, kita ini berlapang dada. Berlapang dada lah kita ni apabila menghadapi sedemikian. Yang kedua, jangan ungkit-ungkit. Itu yang kedua, jangan ungkit-ungkit. Yang ketiga, tadi balik kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tani hayati, apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu mudah-mudahan ia akan membangkitkan semangat kita ni, kekitaan kita ni, kebersamaan kita ni dalam menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dunia ni sementara saja. Itu dunia, hidup kita ni pun Allah taala pinjamkan saja. Habis-habis pun panjang umur 60-70. Bila lagi kita ni akan bertukar sapa? Itu untuk peringatan diri sendiri dan kepada auda pendengar, khususnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihanilah anak-anak kita ni, kasihanilah saudara mara kita ni yang rasa mereka teraniaya dengan asbab kita tidak bertegur sapa. Mudah-mudahan silaturahim ini akan dapat mengeratkan hubungan kita ni, yang jauh dihampirkan, yang hampir apa tu didekatkan di hati kita ni. Jangan sampai disebabkan perselisihan faham ataupun disebabkan perkara-perkara pribadi kita ni ini wawarkan. Ini satu perkara yang perlu saya ingatkanlah, jangan diwawarkan kekuruhan yang sedia ada tu di media sosial. Jadi aib keluarga kita ni. Nauzubillah min zalik. Anilah. Jangan. Dan lebih penting di sini, kalau ini sudah berusaha, di mana saya sebut tadi, kalau saya sudah lebih 3 hari, ia dah bertugas sapa,

0: serahkan kepada Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan Allah Taala akan merahmati dia dan juga merahmati kita ni, andai kita ni terlebih awal pergi daripada daripada dua orang ni ataupun dengan yang lain. Kadang-kadang kita ni baru seorang tu, kemudian cerita lagi lama-lama split ke tempat lain. Ini lagi mungkin lama, mungkin lama dengan kita ini bertegur sapa. Nah, kadang-kadang kita ini sebenarnya dua orang kanya, sebabkan kita ini berkait dengan seorang ini, maka kita ini pun terjebak juga dan kena tegur. Kadang-kadang ada seseorang itu yang terpakai seseorang itu, tapi kadang-kadang lebih sebilik itu pun yang dia menegur sapa, sebabkan seorang ini. Ini kadang-kadang kita ni sedih juga. Kadang-kadang mula-mula berkawan sama-sama biasa kau tu, aku biasa tu. Tapi sudah apa sih, dah lah kami bertagur. Kan apa kau menagur ke dia? Ini realiti kita ni, kemanusiaan kita ni. Payah ni sifat manusia ni. Sebab kita ni kemanusiaan ni, kalau tidak ada pencerahan, dijernihkan dengan ajaran agama Islam, kita ni akan mudah hanyut. Hanyut di sudut mana? Hanyut dengan kehidupan kita ni. Kerana kita ni hidup dunia ni dah dapat jua seorang-seorang bah. Bukan kita ni in the jungle ni. Dah dapat jua, mesti jua ada kebersamaan tu. Akhirnya terpaksa juga kita ni tagur jua. Walaupun hati kita, kalau anda bos nyuruh menakun, dah ada aku menakun bapa juga. Kadang-kadang macam tu kan, kita ni mudah berdendam bah. Jadi yang akhir sekali simpulannya, buanglah. Ambil yang kuruh, ambil yang kuruh pulang.
1: Buang
0: ambil
1: yang kuruh.
0: Buang yang kuruh, ambil yang jernih. Itulah yang boleh kita ni ambil. Sebenarnya itu bukan untuk suami isteri saja, untuk silaturahim sebenarnya juga. Jadinya jangan simpan dendam kita ni. Kalau ada yang terpendam itu, curhatlah kita ni kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan curhat kepada manusia. Kalau manusia mudah tu sampai ke mana-mana tu rahsia kita ni. Seolah kita ni tidak ada kehidupan peribasi kita ni. Auzubillah min zalik. Jadinya sebagai nasihatlah untuk diri sendiri, sama-samalah kita ni mengeraskan silaturahim, sama ada yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal dunia, di sudut mana, di sudut kerabat kita ni dan sanak kita ni. Kalau sudah ibu bapa yang meninggal dunia, kita ni cuba lagi, selami lagi, atau istilahnya apa, jejak kasih. Jejak kasih itu penting. Jejak kasih itu bukan pertelian, jejak kasih ni untuk yang apa, mantan-mantannya. Tapi ini lah dan sanak kita ni yang jauh, yang kata orang satu pohon, tapi masih bercabang-cabang-cabang untuk akhirnya tadi temukan satu majlis, insyaallah yang insyaallah kita ni akan dapat keberkatannya juga dengan hasil kita ni silaturahim. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, itu tidak dapat juga kita ni nafikan ustazah dalam kehidupan kita hari ini ya, seperti kata ustaz tadi, ramai yang sibuk bekerja dan ada juga yang tinggal berjauhan dengan keluarga. Jadi untuk terakhirnya ustaz, barangkali ustaz dapat memberikan rumusan bagi tajuk kita untuk kali ini, iaitu tajuk silaturahim dengan yang memerlukan ini.
0: Okay, terima kasih. Sebagai satu kesimpulan, janganlah kita memutuskan silaturahim, dan kita ni ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silu arhamakum walau bisalam, hubungilah, peratkanlah kekeluargaan kamu sekalipun hanya dengan ucapan salam. Dan daripada hadis, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'un rahim, yang bermaksud sesungguhnya rahmat Allah tidak turun pada kaum yang ada padanya orang-orang yang memutuskan silaturahim. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada ustaz ya, masa yang luangkan untuk bersama kita dalam rancangan Atin untuk keluarannya kali ini, iaitu bertajuk silaturahim dengan yang memerlukan. Jadi mudah-mudahan perkongsian daripada ustaz tadi ya, memberikan kita semua untuk sentiasa memperbaiki hubungan sesama kita ya. Assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah Auda pendengar, demikian tadi kita telah pun bersama dengan yang mulia Ustaz Haji Fansuri bin Muhammad Ali, yang pastinya juga mudah-mudahan ini akan terus membuka hati kita untuk sentiasa melihat

Ya, silaturahim ini bukan sekadar kita ni bertanya khabar, tapi ini merupakan satu amanah yang perlu kita pelihara juga. Setakat ini kita bersama dalam rancangan Adin. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Teruskan mendengar National Anthem.
1: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan amalan berzikir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah.
2: Bis kita sedang mencari pekerjaan,
3: mahu mengembangkan kerjaya
2: atau masih menerka pilihan selepas tamat pengajian? Semuanya ada di IBTE Career Fair 2026. Jumpa para majikan daripada pelbagai industri. Terokai peluang pekerjaan dan peluang pengajian serta luaskan rangkaian Professional Biz kita. Hari Khamis, 15 Oktober 2026 dari pukul 9.30 pagi hingga 4.30 petang di Munawara Hall, Setia Point, Berakas. Khusus untuk graduan-graduan lepasan IBTE sahaja. IBTE Career Fair 2026, peluang bermula di sini, masa depan dibina hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Sarbini. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah bagi jawatan setiausaha sulit dan lalu rahsia ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang pada masa ini disandang oleh Yang Mulia Datuk Seri Paduka Awang Haji Hamidon bin Haji Ibrahim adalah merupakan jawatan yang bertaraf Timbalan Menteri mulai hari Rabu 3 hari bulan Jamadil Awal 1448 bersamaan 14 hari bulan Oktober 2026. Meneroka peluang dalam dunia yang sentiasa berubah tidak boleh dicapai secara sendirian. Sebaliknya, ia memerlukan pendekatan seluruh negara dengan disokong oleh kerjasama erat pihak kerajaan, sektor swasta, institusi kewangan dan rakan kongsi antarabangsa. Perkara itu dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri pada Persidangan Momentum Baiduri 2026. Acara berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong. Persidangan menghimpunkan lebih 200 penggubal dasar, ketua perniagaan serta pakar industri dan pelaburan. Ia meneroka cara perniagaan dan para pelabur dapat mengharungi kepesatan teknologi, keadaan ekonomi yang sentiasa berkembang, iklim perdagangan yang berubah serta corak pertumbuhan baharu di samping mengenal pasti peluang yang muncul daripada perkembangan tersebut. Sukan hari ini tidak lagi terhad pada aktiviti di padang atau gelanggang. Di seluruh dunia, sukan telah berkembang menjadi satu ekosistem yang dipacu oleh inovasi, teknologi, penjenamaan, kandungan media dan perkongsian komersial. Tatkala kesedaran tentang harta intelek IP di negara ini terus meningkat, ramai yang masih mengaitkan IP dengan hanya ciptaan atau produk perniagaan. Hakikatnya IP sudah digunapakai dalam sektor sukan. Peguam negara berucap demikian semasa acara sambutan Hari Harta Intelek Sedunia pagi tadi. Acara berlangsung di bangunan undang-undang dan mahkamah pejabat peguam negara. Yang Berhormat Datin Sri Paduka dan Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib yang juga pendaftar tanda perniagaan paten dari kebentuk pendustrian berkata, ketika negara terus berusaha mengembangkan ekosistem sukan, semua atlet, jurulatih, pelajar, penyelidik dan pengusaha harus berfikir secara kreatif tentang cara menangani cabaran setempat dan menghasilkan nilai bagi komuniti yang lebih luas. Ini kerana kesedaran dan kefahaman tentang harta intelek akan membantu memastikan inovasi, jenama dan hasil kreatif tempatan diiktiraf, terlindung dan mampu menjana nilai. Dianjurkan oleh Pejabat Harta Intelek Brunei, Pejabat Peguam Negara, acara bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan harta intelek dalam menggalakkan inovasi, kreativiti dan peluang komersial terutama dalam industri sukan negara. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam malam tadi menganjurkan Malam Kebudayaan Merdeka Malaysia 2026. Acara yang diadakan bagi memperingati Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 dan Hari Malaysia 2026 bertujuan mempromosikan warisan seni dan budaya negara itu kepada masyarakat di negara ini. Hadir Tuan Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini.

Majlis diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan dari Kelantan dan negara Brunei Darussalam. Penganjurannya mencerminkan komitmen berterusan Suruhanjaya Tinggi Malaysia dalam perkukuh hubungan persahabatan antara Malaysia dan negara Brunei Darussalam, khususnya melalui pendekatan seni dan budaya. Usaha seumpama itu juga dihasrat dapat terus menyemarakkan semangat patriotisme di samping memperkukuh nilai persahabatan dan kerjasama yang sekian lama terjalin antara kedua-dua buah negara. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE pagi tadi mengadakan Pesta Konvo 2026 di sebuah pusat beli belah di Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Musa bin Haji Adinin, pengarah urusan kumpulan syarikat-syarikat Adinin selaku ahli lembaga pengelola IBTE. Pesta Konvo menampilkan pameran kerjaya yang memberi peluang kepada graduan untuk meneroka langkah seterusnya selepas tamat pengajian. Ia mengumpulkan syarikat dari pelbagai industri dan industri pendidikan dan institusi pendidikan tinggi untuk berhubung terus dengan pelajar dan graduan IBTE. Pesta Convocation 2026 juga diisikan dengan pengagihan jubah tamat pengajian dan jemputan. Melalui gabungan pameran kerjaya, peluang melanjutkan pelajaran serta pengagihan jubah, ia bertujuan untuk menyokong para pelajar yang bakal menamatkan pengajian beralih dari pendidikan teknikal dan vokasional ke pekerjaan, keusahawanan, pendidikan lanjutan dan laluan lain. Galeri Jubilee Emas Hubungan Pertahanan Negara Brunei Darussalam dari Republik Singapura memperlihatkan hubungan erat antara kepimpinan dan institusi pertahanan kedua-dua negara. Ia sekaligus mencerminkan kesinambungan kerjasama yang terus berkembang dan diperkukuh merentasi generasi. Galeri tersebut dibuka secara rasmi kemarin di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Ia dibuka kepada orang ramai bermula hari ini hingga 25 Oktober. Jadual lawatan boleh dirujuk melalui akaun Instagram rasmi Kementerian Pertahanan @mindev Brunei. Jabatan Kerja Raya memaklumkan beberapa penutupan jalan sementara bagi membolehkan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan dijalankan. Sebahagian daripada Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha ditutup sementara hari ini dari pukul 2 hingga 4 petang. Penutupan disebabkan kerja-kerja konkrit ruang perhentian bas di jalan berkenaan berdekatan Hotel Badiah Hala Tumasik. Sementara itu, sebahagian jalan di beberapa persimpangan lampu isyarat di Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin, Simpang 11 Tamu Selera, Jalan Jerudong, Jalan Pulau Kubu, Jalan Gadong dan Lebuh Raya Sultan Hassan Bolkiah ditutup sementara bermula hari ini hingga 22 Oktober. Penutupan bermula pada pukul 10 malam hingga 4 pagi. Ia disebabkan kerja-kerja pemotongan dan pemasangan loop sensor baharu. Manakala esok, sebahagian jalan utama Berakas Hala Berakas Kem akan ditutup sementara. Penutupan bermula 10 malam sehingga 5 pagi bagi kerja-kerja penyelenggaraan di jejambat berkenaan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Beralih ke berita antarabangsa. Pihak berkuasa Romania mengesahkan sebuah kapal komersial yang berlabuh di perairan wilayah negara itu terbakar. Kesemua anak kapal berjaya diselamatkan. Menteri Pertahanan Romania Radu Miruta menyatakan punca kebakaran masih belum dapat dipastikan sama ada akibat serangan drone, sementara siasatan lanjut sedang dijalankan. Pihak berkuasa maritim mengesahkan kapal kontena berdaftar di Singapura GFS Pride dilaporkan tenggelam berhampiran saat Hormuz selepas diserang. Kesemua 21 anak kapal tersebut dilaporkan selamat dan berjaya dipindahkan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyambut baik pembebasan seorang kakitangan pejabat utusan khas untuk Yaman yang ditahan oleh kumpulan Houthi sejak 2024. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq berkata Sami Al-Khalabi kini telah pulang ke rumah keluarganya. Kongres Tenaga Majlis Minyak Dunia WPC ke-25 yang berlangsung di Riyadh terganggu disebabkan serangan di lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid. Serangan memaksa syarikat-syarikat gergasi tenaga antarabangsa membatalkan penghantaran perwakilan pada kongres tersebut. Di Brazil, hujan lebat Sao Paulo menyebabkan banjir kilat dan situasi cemas apabila kenderaan terkandas di dalam terowong lembah Anhangabaw. Air naik mendadak dalam tempoh singkat memaksa pemandu

0: dan penumpang keluar menyelamatkan diri. Media Kerajaan Korea Utara melaporkan negara tersebut menguji dua jenis peluru berpandu pelayaran strategi yang dilancarkan dari kapal selam bagi mengesahkan keupayaan misi tentera laut mencegah perang. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Aisyah Jailani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 4 petang ini nanti.

Berada kembali lagi di jam ketiga pertemuan kita untuk hari ini. Audio kami sempat Jamadil Awal 1448 Hijrah bersamaan 15 Oktober 2020.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.

0: Firman ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
1: Tafsirnya, menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memberi kemaafan adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati penerima pemberian itu. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 263.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء

شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Pemirsa, selamat menunaikan sembahyang fardu asar buat muslimin dan juga muslimat di seluruh tanah air. Dan waktu asar auda akan berakhir pada pukul 6.07 minit petang ini nanti. Dan kami di National FM mendoakan semoga apa sahaja yang kita lakukan dan segala amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ya auda. Syukur lagi atas nikmat yang diberikan ini. Kita masih lagi diberikan kesihatan, bernafas untuk beribadah. Dan jangan hanya kita mengatakan Alhamdulillah di bibir sahaja, malah syukur yang sebenar-benarnya ialah dengan kita mengakui bahawa segala yang kita miliki ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita diberikan harta, kita gunakanlah untuk kebaikan. Jika diberikan ilmu, kita sebarkanlah manfaatnya. Jika diberikan kesihatan, kita gunakanlah untuk beribadah. Jika diberikan keluarga, sayangilah dan jagalah mereka dengan sebaik-baiknya.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

Kunci kata, amanah. Padi menguning di tepi sawah. Ibu memasak masakan berkuah. Zaman ini kurangnya sifat amanah. Ingatlah, amanah adalah sunnah. Sawah disiram berkelompok indah. Lebih indah sawah terbentang. Begitu berat memikul amanah. Amanah dipegang, makian menyerang. Amanah adalah sifat yang sangat dituntut dalam Islam. Melaksanakan amanah itu adalah pembuka bagi pintu-pintu rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman seseorang yang tidak memelihara amanah, dan tidak sempurna iman seseorang apabila tidak menepati janjinya." Kata Ali bin Abi Thalib, permulaan kebaikan dipandang ringan, tetapi akhirnya dipandang berat. Hampir-hampir saja pada permulaannya dianggap sekadar menuruti khayalan, bukan fikiran. Tetapi pada akhirnya dianggap sebagai buah fikiran, bukan khayalan. Oleh itu dikatakan bahwa memelihara pekerjaan itu lebih berat pada memulainya. Memulai pekerjaan adalah sunnah, sedangkan memeliharanya adalah wajib. Merdu suara penyair bersyair, bahasanya indah molek pekertinya. Kalau makian datang dan hampir sakit hati, zikir penawarlah ubatnya. Sungguh pun dalam Selat Melaka, tidak sedalam Samudra India. Amanah dijaga, rakyat sentosa, maka engkaulah pemimpin bijaksana. Barang siapa yang telah kehilangan keutamaan, kejujuran dalam perbicaraannya, maka dia telah kehilangan akhlak yang termulia. Amanah itu adalah akhlak, akhlak yang mempamerkan kepribadian manusia. Manusia memerlukan pegangan hidup dan nilai-nilai yang abadi, dan sumber nilai itu ialah agama. Jika manusia memegang agamanya, maka manusia akan memelihara amanah.

arahnya. Empat sempurna kerana empat. Sempurna ilmu kerana amal. Sempurna agama kerana takwa. Sempurna amal kerana niat. Sempurna kehormatan diri kerana pengaruh, yakni wibawa. Sekian kunci kata, merungkai maksud menutup bicara. Salam hormat, semoga berjumpa lagi.

0: Teruskan mendengar National Alarm.
1: Eh, Wang. Masa waktu dah ni. Better kita sembahyang dulu.
2: Aku tak sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
1: Nah, biar juga kita sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga batah tadi sembahyang tu.
2: Bah, bisa itu tu.
3: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
4: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.
5: Ah, masuk.
1: Anu, Pak. Ada orang akan jumpa.
5: Hei, Wang. Memberi salam. Apa-apa ini mulakan memberi salam. Baratkan memberi salam ini.
1: Indah pulang tu, Pak.
5: Iya, tah. Jangan lupa tu mulakan dengan memberi salam.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia yang lebih baik dengan rahmat dan kemuliaan Allah ialah orang yang mulai dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Umamah.
7: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
8: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
7: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.
9: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini Tajuk Berita Dunia. Singapura mengumumkan komitmen tambahan sebanyak $30 juta perkukuh kapasiti keselamatan siber surantau. Indonesia akan menilai bantuan negara lain tangani kebakaran hutan dan tanah serta komited padam semua dalam tempoh sebulan. Polis Korea Selatan tahan suspek menikam 8 individu di pusat beli belah Incheon. Pihak berkuasa Romania mengesahkan sebuah kapal komersial yang berlabuh di perairan wilayah negara itu terbakar. Kapal kontena Singapura GFS Pride disahkan tenggelam berhampiran Selat Hormuz selepas diserang. PBB menyambut baik pembebasan kaki tangan utusan khas untuk Yaman yang ditahan Houthi sejak 2024. Korea Utara uji 2 peluru berpandu pelayaran strategik dari kapal selam. Pakatan Ketua Arab Saudi di Yaman pintas dan musnahkan peluru berpandu balistik. Serangan di lapangan terbang antarabangsa Raja Khalid ganggu Kongres Tenaga Majlis Minyak Dunia WPC di Riyadh. Puluhan ribu orang awam menyertai perhimpunan di seluruh Perancis bagi menuntut suasana pembelajaran lebih baik. Hujan lebat yang melanda Istanbul mencetuskan banjir besar dan tanah runtuh di beberapa kawasan. Dan akhir sekali, hujan lebat di São Paulo, Brazil cetus banjir kilat dan situasi cemas apabila kenderaan terkandas dalam terowong. Dengan itu sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 5.30 minit petang ini nanti.

0: 生の名前。
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Meraihkan 10 tahun Proton Brunei. Kini tiba masanya untuk AUDA memiliki Proton X50 dengan tawaran istimewa. Dapatkan Proton X50 pada harga serendah $23,999 Brunei dengan bayaran bulanan serendah $200 lebih Brunei sahaja. Dan bukan itu sahaja, bayangkan AUDA menikmati 6 bulan bayaran percuma, 1 tahun servis percuma, tinted percuma. Jangan lepaskan peluang istimewa sempena ulang tahun ke-10 Proton Brunei ini. Promosi adalah terhad dan akan berakhir pada 31 Oktober 2026. Kunjungi bilik pameran Proton yang berdekatan dan pandu pulang Proton X50 AUDA hari ini.
3: Tertakluk kepada terma dan syarat.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Sampai ada kita kembali lagi di jam terakhir pertemuan kita untuk hari ini, Aura Khamis, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah, bersamaan 15 Oktober 2026 Masihi. Dan kita seperti biasa, kita akan bersama dengan rakan-rakan saya dari ketiga-tiga daerah di dalam info daerah untuk hari ini, Auda. Dan kita buka tirai info daerah kita untuk petang ini. Kita bersama dengan rakan saya dari daerah Tutong terlebih dahulu. Kita bersama dengan Ernie Sofina Mustafa.
1: Info daerah dari daerah Tutong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersama dalam info daerah dari daerah Tutong. Baru-baru ini, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong telah mengisikan aktiviti bengkel permainan Beyblade dan Beyblade Tournament dalam program Pusat Belia Rekreasi dan Gaya Hidup Sehat dengan kerjasama Brothers Gang Bladders Brunei Darussalam BGB Team. Beyblade merupakan permainan yang menggabungkan kemahiran, strategi, ketepatan dan semangat persaingan. Melihat kepada sambutan hangat dari kalangan orang Kitani dari berbagai peringkat usia, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Tutong mengisikan program ini dengan penyertaan di kalangan kanak-kanak. Dengan mengadakan pertandingan Beyblade seperti ini juga, sudah pasti dapat memupuk persahabatan. Pertandingan Beyblade boleh menjadi ruang untuk kanak-kanak berkumpul, bermain dan berinteraksi secara bersemuka. Aktiviti ini diadakan di Pusat Belia Daerah Tutong. Bersama Dayang Nurul Syuhada Mustafa, penyelaras aktiviti.
3: Program Pusat Belia, Rabis and Tiffany adalah anjuran Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong bertempat di Pusat Belia Tutong. Alhamdulillah, program ini adalah merupakan satu inisiatif yang berimpak tinggi yang menggabungkan tiga elemen utama, iaitu rekreasi, keusahawanan dan tanggungjawab sosial demi mewujudkan persekitaran Pusat Belia yang lebih dinamik, inklusif dan mesra belia. Program ini memaksimumkan penggunaan kemudahan Pusat Belia dengan pelbagai aktiviti yang berfaedah lah, yang menyokong pembangunan belia secara menyeluruh melalui tiga pengisian utama, yang mana di antaranya ialah Beyblade Tournament, anjuran Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Brothers Gang Bladders, iaitu BGB Brunei Darussalam. Program ini diselitkan dengan bengkel Beyblade khusus untuk golongan beginner yang menyasarkan seramai 15 hingga ke 25 orang peserta dari kalangan kanak-kanak yang berumur 9 hingga 15 tahun dan juga belia yang berumur 18 tahun. Selain itu juga, Beyblade Tournament ini dibukakan mengikut kategori-kategori bagi belia-belia daerah Tutong dan juga dibukakan kepada orang awam lah. Alhamdulillah, penganjuran program ini selaras dengan aspirasi Dasar Belia Negara dan Strategi 2020-2035 serta Wawasan Brunei 2035 lah dalam membina ruang yang kondusif bagi belia yang berpotensi dan juga kreativiti, berkemahiran keusahawanan dan juga semangat bermasyarakat. Di samping itu juga, program ini adalah berinisiatif untuk memperkukuh kerjasama di antara belia, komuniti, pengusaha-pengusaha muda dan juga pihak kerajaan bagi menerusi pendekatan Hall of Nation bagi menjayakan program yang memberikan impak positif kepada pembangunan belia dan masyarakat secara berterusan.
2: Beyblade boleh menjadi permainan yang sangat menyeronokkan dan bermanfaat apabila dijadikan sebagai aktiviti sosial yang sihat. Bukan hanya siapa yang Beyblade-nya paling kuat, tetapi bagaimana permainan itu mengajar strategi, kesabaran, fokus, persahabatan dan semangat untuk mencuba lagi apabila kalah. Dengan bahan tersebut, Auda, sekian saja yang dapat dibawakan dalam info daerah dari daerah Tutong. Saya Ernie Sofina Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. National FM, Radio Brunei.

0: Kejuran kali ini ialah pasukan tarik kalat dari negara kita ni, Brunei Darussalam, akan bertambah mantap dan padu dalam persediaan pasukan masing-masing bagi perlawanan seterusnya, iaitu sukan SKBD, Sukan Kebangsaan Brunei Darussalam, yang akan berlangsung pada November yang akan datang ini.
1: Itulah tadi, Auda, antara perkara yang menjadi perhatian dalam acara berkenaan ialah konsep tidak berkasut ini yang menjadi sebahagian daripada identiti tradisi pertandingan tersebut. Ya, selain menguji kekuatan dan ketahanan peserta, pertandingan ini turut menuntut kerjasama serta kesepaduan setiap anggota pasukan bagi menghasilkan tarikan yang mantap. Jadi kita harapkanlah pihak penganjur akan memberikan perhatian terhadap aspek keselamatan yang paling penting terhadap peserta-peserta yang akan ikut bertanding pada hari tersebut. Jadi orang ramai juga dialu-alukan untuk memberikan sokongan kepada para peserta, dan saya pasti setiap kampung akan menghantarkan pasukan-pasukan mereka untuk mewakili di pertandingan ini. Baiklah, sudah itu saja yang dapat kita bawakan untuk pertemuan pada petang ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain keluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: National FM Radio Brunei. Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim.
3: Salam
2: penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Kristina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syaza Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfaniza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo, dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian

0: bagi jawatan Setiausaha Sulit dan Lala Rahsia Kebah Dunia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang pada masa ini disandang oleh Yang Mulia, Datuk Seri Paduka Awang Haji Hamidon bin Haji Ibrahim adalah merupakan jawatan yang bertaraf timbalan menteri mulai hari Rabu 3 hari bulan Jamadil Awal 1448 bersamaan 14 hari bulan Oktober 2026. Meneroka peluang dalam dunia yang sentiasa berubah tidak boleh dicapai secara sendirian. Sebaliknya, ia memerlukan pendekatan seluruh negara dengan disokong kerjasama erat pihak kerajaan, sektor swasta, situs kewangan dan rakan kongsi antarabangsa. Pihak kerajaan juga kekal dalam komitmennya untuk mewujudkan ekosistem yang mesra perniagaan dan kondusif. Ia termasuk mengukuhkan rangka kerja peraturan dan undang-undang, memudah cara pelaburan berkualiti, memperkasa usahawan dan memastikan pertumbuhan ekonomi terus mampan dan inklusif. Perkara itu dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Hajarul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri pada sidang kemuncak Momentum Baiduri 2026. Acara berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong. Persidangan menghimpunkan lebih 200 penggubal dasar, ketua perniagaan serta pakar industri dan pelaburan. Ia meneroka cara perniagaan dan para pelabur dapat mengharungi kepesatan teknologi, keadaan ekonomi yang sentiasa berkembang, iklim perdagangan yang berubah serta corak pertumbuhan baharu, di samping mengenal pasti peluang yang muncul daripada perkembangan tersebut. Kepantasan transformasi digital, automasi dan kecerdasan buatan AI terus membentuk industri dan membuka peluang kerjaya di semua sektor ekonomi utama. Melihat kepada peluang pekerjaan selain sektor kerajaan, golongan muda dan pencari kerja digalakkan untuk mula bersedia sekarang. Peluang tersebut juga wujud dalam sektor swasta menerusi pekerjaan bebas atau membina perniagaan sendiri. Perkara itu antara yang ditekankan oleh Datin Sri Paduka dan Hajah Tutiati binti Hajah Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa sesi dialog yang diadakan sempena Jelajah Kerjaya 2026. Acara diadakan petang tadi di Dewan Bidex Jerudong. Dialog turut menegaskan agar para pencari kerja memiliki keupayaan untuk menyesuaikan diri dan bijak menyelesaikan masalah ke arah meneroka peluang pekerjaan di sektor swasta dan perniagaan. Sukan hari ini tidak lagi terhad pada aktiviti di padang atau gelanggang. Di seluruh dunia, sukan telah berkembang menjadi satu ekosistem yang dipacu oleh inovasi, teknologi, penjenamaan, kandungan media dan perkongsian komersial. Tatkala kesedaran tentang harta intelek IP di negara ini terus meningkat, ramai yang masih mengaitkan IP dengan hanya ciptaan atau produk perniagaan. Hakikatnya, IP sudah digunapakai dalam sektor sukan. Peguam negara berucap demikian semasa acara sambutan Hari Harta Intelek Sedunia pagi tadi. Acara berlangsung di bangunan Undang-Undang dan Mahkamah Pejabat Peguam Negara. Yang Berhormat Datin Sri Paduka dan Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib yang juga pendaftar tanda perniagaan, paten dan reka bentuk perindustrian berkata, ketika negara terus berusaha mengembangkan ekosistem sukan, semua atlet, jurulatih, pelajar, penyelidik dan pengusaha harus berfikir secara kreatif tentang cara menangani cabaran setempat dan menghasilkan nilai bagi komuniti yang lebih luas. Ini kerana kesedaran dan kefahaman tentang harta intelek akan membantu memastikan inovasi, jenama dan hasil kreatif tempatan diiktiraf, terlindung dan mampu menjana nilai. Dianjurkan oleh Pejabat Harta Intelek Brunei, Pejabat Peguam Negara, acara bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan harta intelek dalam menggalakkan inovasi, kreativiti dan peluang komersial terutama dalam industri sukan negara. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Ingin mencuba bakat sebagai penyiar berita, penyampai rampai pagi atau berminat untuk menjadi penyampai sukan? Datanglah ke booth bahagian berita dan hal ehwal semasa di Dewan 1 Bridex Jerudong

0: بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Variasi Senja.
1: Variasi Senja di National FM Radio Brunei. Kita ada masa lagi untuk memutarkan dua buah lagu retro dan revival untuk kita dalam segmen ini. Bermula pukul 6 hingga 8 malam, lagu-lagu retro dan lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu berusur nasihat pula akan bersama anda.

Michael berikan meniti waktu mengambil memori filosofi sebuah ke meminum kopi di mana gabungan rasa pahit dan manis antara kopi refleksi perjalanan hidup, ya, di mana memori yang berharga tercipta daripada keseimbangan antara ujian pahit dan kebahagiaan manis. Kopi adalah simbol untuk berhenti seketika di tengah kesibukan meniti waktu. Ia mengajak kita menghargai masa sekarang sambil meraihkan memori lalu. Lagu terakhir dalam irama lagu-lagu retro.

0: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Marilah kita ini sama-sama memuji dan memanjatkan kesyukuran kita ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita ini ruang dan peluang untuk terus bersama-sama lagi dalam ruangan terapi nasional untuk keluarannya pada kali ini. Mudah-mudahan ianya akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita ini bersama juga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Pernahkah kita ini terfikir ataupun merasakan bahawa kehidupan kita ini semakin hari semakin berubah mengikut perubahan zaman? Yang mana kalau dulu-dulu kita ini sering berkumpul dengan ahli-ahli keluarga kita ini, melihat rancangan-rancangan TV kegemaran kita ini, melihat movie bersama-sama, bercerita sama-sama, dan kadang-kadang makan minum, melihat TV pun sama-sama. Tapi sekarang ini macam mana? Semuanya itu sudah berubah. Ramai di kalangan kita ini semakin berjauhan walaupun dekat. Kenapa? Sebab adanya telefon bimbit. Memang ini dapat kita dinafikan. Segala-galanya menjadi mudah dengan adanya telefon bimbit. Kita ini dapat berhubung dengan kawan-kawan walau sejauh manapun mesti orang berada. Kemudian kita ini dapat melihat movie ataupun rancangan-rancangan kegemaran kita ini dengan mudah, mencari bahan-bahan bacaan, berhibur dan sebagainya. Namun, kalau kita ini ingin mengawalnya, sudah pasti ia akan memberi kesan yang negatif dalam kehidupan kita ini. Jadi perubahan inilah yang semakin menjadi-jadi dalam kehidupan kita ini sekarang ini. Seolah-olah kita ini telah dizombikan oleh telefon bimbit kita ini sendiri. Sebab itulah penting untuk kita ini menimbulkan kesedaran dalam diri kita ini akan kesan telefon bimbit itu dengan menghadkan penggunaannya pada perkara-perkara yang penting sahaja. Perkara ini penting sebenarnya. Sebab kalau kita diperhatikan,

0: Disebabkan oleh telefon bimbit inilah banyak masa kita ini terbuang macam itu saja. Terutama sekali ya, semasa kita ini bekerja. Kadang-kadang tugas yang kita lakukan itu sebenarnya mudah dan boleh kita disiapkan dalam masa yang singkat saja. Tapi disebabkan penggunaan telefon bimbit yang tidak terkawal, maka tugas satu tertangguh sampaikan berhari-harinya kita ini. Sehingga menyebabkan kita ini tidak mampu untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh kejujuran. Dan macam itu juga keadaannya semasa kita memandu, kadang-kadang ada yang hampir-hampir kehilangan nyawanya hanya disebabkan penggunaan telefon bimbit yang tidak terkawal. Semua ini adalah kesan ataupun impak daripada telefon bimbit itu sendiri. Kalau ia tidak dikawal dengan sebaik-baiknya, maka ia akan memudaratkan diri kita ini sendiri dan termasuklah ahli keluarga dan masyarakat. Jadi untuk mengatasi ataupun menangani keadaan ini daripada berpanjangan, maka kita ini perlu berusaha untuk menanamkan kesedaran dalam diri kita ini akan cara penggunaan telefon bimbit yang tepat. Contohnya, kita ini tetapkan waktu-waktu yang khusus menggunakan telefon bimbit itu, iaitu dengan menetapkan matlamatnya. Sekiranya waktu memandu, kita ini disiplinkan diri kita ini supaya jangan menggunakan telefon bimbit. Apatah lagi melihat Facebook, Twitter, berWhatsApp dan sebagainya. Tapi kalau perlu juga rasanya untuk menggunakan, maka kita ini berhentikan kenderaan kita ini dan barulah kita ini menggunakannya. Dan macam itulah juga dengan yang lain-lainnya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Walaupun telefon bimbit ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita ini sekarang ini, yang mana tampaknya akan menyukarkan lagi kehidupan kita ini, maka disebabkan itulah kita ini perlu berusaha untuk menanamkan dalam hati kita ini bahawa telefon bimbit ini bukannya matlamat dan tujuan hidup kita ini, tapi ia adalah alat untuk kita mencapai tujuan dan matlamat hidup kita ini seperti mana yang kita ini harap-harapkan. Jadi disebabkan itulah pentingnya untuk kita ini melatih dan mendisiplinkan diri kita ini dan ahli keluarga kita ini untuk menggunakan telefon bimbit yang ada ini pada perkara-perkara yang berfaedah sahaja, dan seterusnya mempraktikkannya, iaitu dengan menanamkan niat yang betul akan penggunaannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tidak menyalahgunakan telefon bimbit pada perkara-perkara yang tidak berfaedah, terutama sekali dalam penggunaan internet. Kemudian yang ketiga, menghadkan penggunaannya. Contohnya, bukannya sewaktu kita ni makan ataupun masa kita ni kan solat ataupun semasa kita ni hendak belajar dan sebagainya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu kali ya, perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita ini bersama. Dan sebelum saya berakhir ya pertemuan kita ini pada kali ini, seperti biasa, terlebih dahulu saya kongsikan bersama bis kita satu amalan yang mana kalau kita amalkan membacanya sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan diampuni segala kesalahan dan dosa kecil yang pernah kita ini lakukan masa lalu. Dan zikir yang saya maksudkan itu ialah membaca Subhanallah wa bihamdih. Jadi amalkanlah zikir ini. InsyaAllah mudah-mudahan ia akan memberi manfaat dalam kehidupan kita ini. Dan saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The Rapi National bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
2: Variasi Senja.
3: Teruskan mendengar National FM.
4: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
5: Audah bergabung muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, untuk panduan kita bersama waktu maghrib bagi daerah Brunei, Mora dan Temburong hari ini akan bermula pukul 6.07 minit petang. Bagi daerah Tutong, waktu maghrib bermula 6.08 minit petang. Dan bagi daerah Belait, waktu maghrib bermula 6.10 minit petang. Pendengar yang dirahmati Allah, seterusnya kami bawakan pendengaran audio ke Masjid Umar Ali Saifuddin Warasugawan untuk ikuti lawangan azan, menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib dan juga secara langsung menunaikan sembahyang fardu.

0: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Alhamdulillah, pendengaran di rahmat Allah, untuk panduan kita bersama waktu isya bagi darah Brunei Muara dan Temburong hari ini akan bermula pukul 7.16 minit malam. Bagi darah Tutong pula, waktu isya bermula 7.17 minit malam, dan bagi darah Blight waktu isya bermula 7.

19 minit malam. InsyaAllah pendengar yang dihormati Allah, akan kami membawakan semua pendengaran Aud ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Sebegawan untuk ikuti secara langsung menaikan sembahyang Fardu Maghrib. Pendengar yang dihormati Allah, sementara kita menantikan bermulanya sembahyang Fardu Maghrib, kita renungkan seketika artikel yang dipetik dari Akhbar Pelita Brunei dalam ruangan Menuju Keredaan Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, firman Allah SWT dalam Surah Al-Furqan, terjemahan makna ayat 62, dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk sesiapa yang mahu beringat, yakni memikirkan kebesarannya, atau mahu bersyukur akan nikmat-nikmatnya itu. Umat manusia hendaklah bertakwa kepada Allah SWT dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Di antara sifat ketakwaan itu ialah dapat memanfaatkan masa dengan mengerjakan segala perintahnya, sama ada yang bersifat fardu ain maupun fardu kifayah. Untuk mengatur atau membahagikan masa, kita tidak boleh sama sekali mengabaikan masa yang ada agar ianya tidak berlalu begitu sahaja. Cepat sekali masa berlalu, meninggalkan kita. Begitulah sifat manah masa yang sentiasa bergerak dan akan terus bergerak tanpa henti. Pada pendengaran Tuhan Allah, kembali kita ke Masjid Umar Saifuddin Bandar Sebegawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib.

استعان الصلاة رحمكم الله صلى الله عليه وسلم.

Oleh itu, ia dapat membersihkan jiwa daripada sifat hasad dengki dan iri hati, serta mengeratkan hubungan persaudaraan, sekalipun mereka berbeza dari segi kemewahan dan kekayaan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka, yakni dari dosa, dan mensucikan mereka. Surah At-Taubah ayat 103. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya setiap kalimah sedekah di dalam Al-Quran ada lebih utama difahami dengan makna zakat yang wajib. Keenam, Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam bukunya Hikmatut Tashri' wal Falsafatuhu berkata, antara hikmah menunaikan zakat ialah membawa kepada keamanan dalam negara. Beliau memberi banyak alasan dan hujah bagi membenarkan kenyataan tersebut yang jelas menunjukkan bala menimpa masyarakat, negeri, negara dan tempat di mana pengabaian untuk mengeluarkan zakat berlaku. Natijah yang lebih parah lagi membawa kepada pembunuhan, jenayah, pencurian dan juga ramai yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara kerana sebab harta benda dan kewangan. Semoga dengan kita memahami hikmah dan rahsia pensyariatan zakat menjadikan kita benar-benar faham erti zakat dan faedah di sebalik zakat tersebut. Semoga perkongsian kali ini dapat memberi manfaat, membantu menambah ilmu auda dan menjadi panduan berguna. Ia diharapkan dapat meningkatkan kefahaman, memberi inspirasi serta menjadi satu bentuk kebaikan atau sedekah jariah kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, waktu sekarang sudah pun pukul 8.41 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Mungkin ada di antara anda yang sedang beristirahat di waktu ini, menikmati malam Jumaatnya dengan beristirahat. Jika di siang hari sudah berhadapan dengan pelbagai urusan dan juga pekerjaan di pejabat, jadi di malam hari inilah masanya untuk kita melepaskan penat, ya. Sambil-sambil anda beristirahat, National FM merupakan pilihan yang tepat menemani anda di segenap tempat tanpa mengira waktu dan juga saat. Dan tidak kurang juga, mungkin ada di antara anda yang baru saja lepas menikmati jodoh makan malam dan pada waktu ini tengah menikmati secawan kopi panas sambil menghayati keindahan alam dan suasana sekeliling. Bagaimana agaknya keadaan cuaca di tempat anda? Seketika kita tinjau ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hinggalah ke awal pagi esok, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan ke berawan dengan diselangi hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan negara pada waktu malam. Keadaan angin pula bertiup dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Perhatian risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir, kelajuan angin sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Suhu maksimum 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, sebahagian berawan dengan hujan berasingan. Maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi di pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun melayari di laman sesawang BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Terima kasih kepada pegawai peramal kaji cuaca yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.

0: Meneruskan lagi rancangan kita seterusnya di malam ini, segera kami hidangkan auda dari kampung ke kampung, terbitan Izzatul Rashidah Yunus.
1: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kampung ke kampung, minggu ini pengembaraan kami membawa auda ke sebuah kampung yang dikelilingi kehijauan, air sungai yang mengalir tenang, serta masyarakat yang hidup seiring dengan alam. Kampung Senukuh adalah sebuah kampung di antara tiga buah kampung di Bukim Labu, terletak di kawasan utara daerah Temburong. Jarak perjalanan dari Pekan Bangar adalah sejauh 21 km. Suasana di kampung ini jauh daripada hiruk pikuk bandar. Kehidupan berjalan sederhana namun penuh makna. Bagi penduduknya, kampung ini bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah tempat membesar, membina keluarga dan mempertahankan nilai hidup bermasyarakat. Suatu ketika dahulu, kampung Senukuh bergantung sepenuhnya kepada hasil alam dan pertanian sara diri. Sungai menjadi nadi perhubungan. Hutan menjadi sumber rezeki dan semangat bergotong royong menjadi asas kehidupan seharian. Dari generasi ke generasi, nilai ini diwariskan, membentuk identiti kampung yang kukuh dan saling bergantung antara satu sama lain. Namun, seperti kampung-kampung lain, kampung Senukuh juga tidak terkecuali daripada arus pembangunan. Perubahan demi perubahan mula dirasai, daripada kemudahan asas, infrastruktur, sehinggalah kepada peluang ekonomi dan pendidikan. Pembangunan ini bukan sahaja mengubah landscape kampung, tetapi turut membentuk cara hidup masyarakat pada hari ini. Di sebalik perubahan yang berlaku, penduduk kampung Senukuh masih berusaha mengekalkan jati diri dan keharmonian kampung. Adat resam, hubungan kejiranan dan rasa tanggungjawab bersama masih menjadi pegangan. Minggu ini, kita bersama dengan Awang Amirul Afiq bin Bakar, pemangku ketua kampung Senukuh.
3: Mungkin dapat kita kongsikan apa perkembangan kampung lah setakat ini.
4: Alhamdulillah, perkembangan kampung setakat ini banyak yang berubah dari yang dahulu. Kemudahan asas bagi kampung Senukuh adalah seperti jalan raya, bekalan air, elektrik dan juga tower UNN dan liter pintas wifi. Dan juga Alhamdulillah, jembatan-jembatan yang ada di kampung Senukuh telah pun ditukarkan kepada jembatan besi dan juga jembatan besar, yang mana dari dulunya jembatan-jembatan tersebut adalah dibuat daripada kayu dan juga dibina sendiri oleh penduduk kampung itu sendiri. Untuk penduduk kampung Senukuh, untuk menunaikan sembahyang fardu ataupun sembahyang Jumat, penduduk kampung Senukuh akan pergi ke Masjid Kampung Labu Istid. Di kampung Senukuh, penduduk-penduduk kampung Senukuh akan bersekolah di sekolah rendah Labu Istid, Kampung Labu Istid.
3: Kalau boleh tahu, berapa anggaran jumlah penduduk kampung lah pada masa ini?
4: Anggaran penduduk kampung setakat ini di kampung Senukuh ialah sekitar 313 orang dan puak yang ada di kampung Senukuh adalah puak Moro dan puak Melayu.
1: Dari kampung ke kampung,
2: kehidupan masyarakat di kampung Senukuh memperlihatkan keseimbangan antara tanggungjawab dengan kelangsungan hidup. Walaupun ramai penduduknya mempunyai komitmen tetap di luar kampung, mereka tidak pernah memutuskan hubungan dengan tanah dan sungai yang telah lama menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka. Di sinilah terletaknya kekuatan kampung ini. Masyarakat yang berdikari, rajin berusaha dan tidak bergantung kepada satu sumber semata-mata. Apa yang lebih menarik, usaha-usaha ini bukan dilakukan secara bersendirian. Mereka bekerja sama dan saling membantu. Hasil yang diperolehi dikongsi bersama, pengalaman dan ilmu diwariskan ke generasi muda. Inilah cara Kampung Senukoh memastikan kelangsungan hidup, bukan sahaja dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi nilai dan jati diri. Dengan gabungan usaha harian yang tersusun dan ikatan kuat dengan alam sekitar, Kampung Senukoh terus bergerak ke hadapan, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa mengorbankan asas kehidupan yang telah lama dibina.
4: Alhamdulillah, sumber ekonomi utama Kampung Senukoh majoriti dalam 90% daripada penduduk kampung adalah bekerja di sektor kerajaan atau swasta, dan juga sumber tambahan bagi mereka ialah seperti menanam padi, bertani, menjadi petani dan juga menjadi nelayan sambilan. Penduduk kampung mengambil peluang untuk dalam sektor pertanian, mereka turut serta untuk berjaya di tamu bulanan untuk menjual produk-produk diorang dan mempelbagaikan produk-produk pertanian itu menjadi produk diorang sendiri. Bukan sahaja dari produk pertanian, dan juga ada juga daripada produk kraft tangan yang ada di Kampung Senukoh.
3: Apa aktiviti utama penduduk kampung pada masa ini, Ketua?
4: Okey, aktiviti utama penduduk kampung pada masa ini ialah tamu bulanan Kampung Senukoh yang diadakan di Balai Raya Orang Kaya Suruhaji Tuba, Kampung Senukoh, dan ianya diadakan di setiap awal bulan, di setiap bulan itulah. Aktiviti-aktiviti agama yang sering dianjurkan di Kampung Senukoh iaitu seperti tahlil sekampung dan juga mengadakan ibadah kurban.
3: Dapat dikongsikan, Joni Ketua, apa yang diorang jual lah arah tamu bulanan ni?
4: Okay, tamu bulanan bermula pada jam 7.30 pagi dan berakhir pada jam 12.30 hari. Dan untuk jumlah petak adalah sekitar 15 ke 20 petak. Penduduk-penduduk kampung yang ikut serta membuat jualan di tamu bulanan ini berjual bermacam-macam makanan, minuman dan juga buah-buahan. Dan yang uniknya, penduduk kampung juga menjual sayur-sayuran hutan seperti rabung dan lain-lain.
1: Dari kampung ke kampung.
2: Di sebalik kesederhanaan yang ada di sini, kampung ini menyimpan daya tarikan yang sering mengundang kehadiran pengunjung dari luar. Kunjungan ke Kampung Senukoh bukan sekadar untuk melihat, tetapi untuk mengalami. Seringkali, pengunjung tertarik dengan kehijauan sekeliling, bunyi alam yang menjadi irama harian serta layanan mesra penduduknya yang menyambut tetamu dengan penuh keikhlasan. Di sinilah hubungan antara orang luar dan masyarakat kampung terjalin secara semula jadi. Walaupun jumlah penduduknya kecil, Kampung Senukoh membuktikan bahawa nilai sesebuah kampung tidak diukur melalui angka. Sebaliknya, ia terletak pada keupayaannya menarik minat, menyentuh perasaan dan meninggalkan kenangan kepada sesiapa yang pernah menjejakkan kaki ke sini. Kehadiran pengunjung juga memberi nafas baharu kepada kampung ini, memperkenalkan Kampung Senukoh kepada dunia luar, pada masa yang sama mengingatkan penduduknya tentang keistimewaan yang mereka miliki sejak sekian lama.
4: Tarikan utama Kampung Senukoh ialah sepertinya tamu bulanan dan juga tempat pembuatan mie Senukoh yang boleh dikunjungi oleh pelawat-pelawat. Tempat tumpuan yang penduduk kampung selalu pilih ialah di Balai Raya Kampung Senukoh, Balai Raya Orang Kaya Suruhaji Tuba, Kampung Senukoh. Ianya menjadi tumpuan untuk membuat acara-acara aktiviti seperti tamu bulanan, aktiviti-aktiviti keagamaan dan juga aktiviti-aktiviti sukan seperti Hari Keluarga, dan juga ianya juga menjadi tempat lawatan daripada pihak-pihak berkenaan. Dan juga produk Kampung Senukoh iaitu produk mie Senukoh, ianya juga dibuat di Balai Raya Orang Kaya Suruhaji Tuba, Kampung Senukoh. Untuk pembuatan mie Senukoh, ianya dibuat jika ada tempahan yang ada. Ianya dikendalikan dan dibuat oleh Biro Wanita Kampung Senukoh. Dan juga penduduk-penduduk Kampung Senukoh akan turun padang untuk membuat pembuatan mie Senukoh itu. Alhamdulillah, sambutan masyarakat terhadap kedatangan pelawat luar ke kampung adalah sangat memberangsangkan, dan juga ianya membuka minda penduduk kampung tentang bahasa dan juga adat-adat yang mereka bawa ke kampung lah juga. Dan juga penduduk kampung juga dapat menunjukkan adat dan tradisi yang ada di kampung Senukoh ini. Lawatan-lawatan yang ada di kampung Senukoh adalah terdiri daripada agensi-agensi kerajaan dan juga sekolah-sekolah kerajaan dan juga sektor swasta dan juga daripada persatuan-persatuan non-profit lah yang datang ke kampung Senukoh membuat lawatan.
1: Dari kampung ke kampung.
4: Alhamdulillah hubungan antara penduduk kampung Senukoh walaupun ianya mempunyai dua puak, iaitu puak Moro dan puak Melayu, alhamdulillah persatuan antara dua puak ini adalah sangat harmoni dan juga tidak berbelah bahagilah antara satu dengan yang lain, sama-sama saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Okay. Sebagai contoh, hubungan keakraban kedua-dua puak ini dapat dilihat daripada aktiviti-aktiviti tradisi, itu seperti mengamping padi dan juga menumbuk padi. Bagi mengamping padi, ianya dari puak Melayu dan puak Murut menumbuk padi, yang mana kedua-dua puak ini mempunyai tradisi masing-masing.
3: Adakah terdapat seni budaya, tarian, muzik ataupun permainan tradisi kampung?
4: Kampung Senukoh terdapat seni budaya, tarian tersendiri, itu tarian dari puak Murut dan juga dari puak Melayu, iaitu seni kebudayaan mengamping.
3: Apa usaha yang dibuat untuk memelihara warisan budaya kampung?
4: Okey, usaha-usaha untuk memelihara warisan budaya kampung ini ialah menerima lawatan daripada agensi-agensi kerajaan ataupun agensi-agensi swasta untuk mempamerkan tarian-tarian kebudayaan ini dan juga mempraktikkan tradisi mengamping ini lah ke orang ramai yang muda ataupun yang tua.
3: Bila selalunya macam warisan budaya ini diperkenalkan kepada orang ramai lah?
4: Tarian kebudayaan ini biasanya ada jika ada lawatan-lawatan dari agensi-agensi berkenaan dan juga biasanya tradisi mengamping ini diadakan selepas sahaja mengentam padi di kampung Senukoh itulah.
2: Selain aktif dengan aktiviti gotong royong, penduduk di kampung ini juga bekerjasama bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan bersama.
4: Alhamdulillah penduduk kampung menerapkan gotong royong dan juga amalan kita semula ini. Bagi gotong royong, alhamdulillah diadakan setiap bulan di sama ada di Balai Raya Kampung Senukoh dan juga di penurunan perahu Kampung Senukoh. Okay. Tahap keselamatan di Kampung Senukoh adalah sangat baik dan juga pada setiap bulan saya dan ahli pengawasan kejalanan akan membuat rondaan di Kampung Senukoh. Cabaran alam sekitar iaitu seperti banjir sering dialami di Kampung Senukoh, tetapi ianya tidak membahayakan penduduk Kampung Senukoh. Ianya hanya menjejaskan jalan-jalan utama di Kampung Senukoh. InsyaAllah dalam masa 5 ke 10 tahun akan datang, Kampung Senukoh insyaAllah mempunyai perubahan yang sangat ketara mengikuti peraliran moden ini. InsyaAllah Kampung Senukoh akan lebih maju dan juga lebih sistematik.
3: Apa harapan atau perancangan masa depan lah bagi kemajuan kampung?
4: Harapan dan perancangan masa depan bagi kemajuan kampung ialah untuk anak-anak muda di Kampung Senukoh untuk mengharumkan nama kampung dan juga menaikkan tradisi dan memperkenalkan kepada orang ramai mengenai tradisi-tradisi yang ada di Kampung Senukoh. Harapan masa depan terhadap Kampung Senukoh, insyaAllah untuk membangun dan membina lagi Kampung Senukoh ini menjadi kampung yang inovatif dan juga menjadikan Kampung Senukoh ini adalah satu kampung yang terbilang dengan tradisi-tradisi yang ada pada masa ini dan juga menjadikan Kampung Senukoh adalah salah satu eko pelancongan dalam masa akan datang.
2: Walaupun penduduknya tidak ramai dan kehidupannya sederhana, Kampung Senukoh terus berdiri sebagai tempat yang menyimpan nilai kebersamaan, ketenangan dan keindahan alam yang semakin sukar ditemui hari ini. Kunjungan demi kunjungan daripada orang luar bukan sahaja membawa pengiktirafan kepada kampung ini, tetapi juga membuka ruang untuk kampung Senukuh terus dikenali, dihargai dan dipelihara keistimewaannya untuk generasi akan datang. Insyaallah,

0: Kita berjumpa lagi di minggu hadapan dengan kisah sejarah kampung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan dari kampung ke kampung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Raja Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita ringkas dunia. Jerebu akibat kebakaran hutan di Indonesia terus merebak di seluruh Asia Tenggara. Indonesia bergelut dengan musim kebakaran hutan paling teruk dalam masa 11 tahun diterukan lagi oleh cuaca kering akibat El Nino. Jerebu telah meningkatkan penyakitan pernafasan dan mengakibatkan kualiti udara menjadi teruk di seluruh rantau berkenaan. Indeks pencemaran udara Indonesia menunjukkan beberapa kawasan di Borneo dan Sumatera meningkat ke tahap sangat bahaya. Sekolah-sekolah di Timor Leste kosong selepas pihak berkuasa mengarahkan sekolah-sekolah ditangguhkan disebabkan keadaan berjerebu yang teruk dan menyelubungi ibu negeri Dili. Situasi tersebut meningkatkan kebimbangan mengenai kualiti udara dan kesihatan para pelajar. Dalam kenyataan pihak kerajaan, pembelajaran secara bersemuka akan ditangguhkan selama 3 hari bermula hari ini disebabkan oleh pencemaran akibat kebakaran hutan. Rusia dan Amerika Syarikat dijangka menandatangani kumpulan pertama kontrak bagi bekalan minyak diesel. Perkara itu disahkan oleh utusan khas Presiden Rusia. Beliau turut mengambil maklum bahawa pihak Rusia mengekalkan hubungan aktif dengan pihak Amerika Syarikat dan berunding untuk melaksanakan bekalan tersebut sesegera mungkin serta menyelesaikan isu-isu logistik yang berbangkit. Rusia katanya mula menarik balik sukatan ke atas ekspor minyak diesel, namun lebih banyak masa diperlukan bagi kontrak dimeterai dan mengisi tangki minyak sebelum penghantaran pertama diekspor ke Amerika Syarikat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia memberitahu negara-negara lain untuk mengelakkan pendedahan kepada pelambam ketika kejutaan kanak-kanak terjejas di seluruh dunia. Menurut Ketua Jabatan Alam Sekitar WHO, keracunan pelambam adalah salah satu ancaman kesihatan alam sekitar yang sering diabaikan. Pendedahan kepada bahan tersebut adalah meluas namun dapat dielakkan dengan ancaman itu dianggarkan menyumbang kepada lebih 3 juta kematian di seluruh dunia setiap tahun. 7 orang dilaporkan hilang selepas kebakaran berlaku ke atas sebuah kapal di Laut Hitam. Beberapa buah kapal diserang dengan beberapa siri serangan drone. Drone yang disyaki dilancarkan oleh Rusia mengenai kapal-kapal di Romania dan negara jiran Bulgaria sejak minggu lalu akibat perluasan perang Ukraine. Pihak berkuasa Romania tidak menjelaskan sama ada drone tersebut menjadi punca kebakaran pada kapal berkenaan. Lebih 27 pelajar dan seorang guru terbunuh selepas atap sebuah sekolah roboh di Peshawar, Pakistan. Pihak hospital mengesahkan jumlah tersebut dengan lebih 30 orang cedera dan dipercayai 6 yang lain berada dalam keadaan kritikal. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti siarannya pada pukul 10 malam nanti.

National FM。Ya, sudah pun 9.8 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Selamat malam diucapkan kepada audio pendengar di mana saja berada dan dapat mengikuti siaran ini. Ruangan Ritma Malam terus ke udara lagi di National FM, penyebar informasi menjana inspirasi sehingga ke pukul 10.30 minit malam ini menemani. Harapan kami semoga kesetiaan audio tetap terpatri menjadikan kami sebagai teman audio setiap hari di pertemuan kita. Hari ini Khamis malam Jumaat 5 Jumadil Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 15 Oktober 2026 Masihi.

0: Ya, waktu sekarang sudah pun pukul 9.15 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Meneruskan lagi rancangan kita seterusnya di malam Jumaat ini. Segera kami hidangkan audio dengan rancangan Ad-Din terbitan Hajah Juraidah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Audio pendengar, manusia tidak dapat hidup sendirian. Ya. Kita saling memerlukan, saling menyokong dan sudah tentunya juga saling berhubung antara satu sama lain. Dan Islam ya sendiri amat menitikberatkan hubungan silaturahim. Ini khususnya hubungan sesama keluarga. Ya. Jadi Audan, dalam kehidupan harian kita hari ini juga kadang-kadang kita melihat kesibukan bekerja, ya, jarak yang jauh, perbezaan pendapat dan juga kadang-kadang ini menyebabkan hubungan yang dahulunya rapat, ya, semakin renggang. Jadi persoalannya, bagaimana kita hendak mengekalkan silaturahim? Bagaimana pula jika hubungan itu sudah terputus kerana sesuatu sebab? Jadi bersama kita Ustaz Haji Fansuri bin Muhammad Ali dan kita akan membincangkan tajuk silaturahim dengan yang memerlukan, ya, dan melihat bagaimana sebenarnya Islam itu mengajar kita untuk terus menyambung hubungan walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Jadi Ustaz, ya, kita mulakan dulu Ustaz dengan asasnya dahulu. Apa sebenarnya maksud silaturahim dalam Islam dan siapakah yang termasuk dalam hubungan yang perlu kita ni jaga?
2: Terima kasih, Puan Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bi khair. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Hajah. Dalamnya ia berkaitan dengan hubungan kita ini sesama manusia yang disebutkan sebagai hablum minan nas. Hubungan kita ini sesama manusia. Sebenarnya kita ini dua hubungan ini perlu kita dijaga. Hablum minallah, hubungan dengan Allah kita dijaga. Apa yang disuruhnya kita buat, apa yang dilarangnya kita tinggalkan, itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hak-hak Allah pada kita ini sebagai manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu hablum minallah. Hablum minan nas ya lebih kepada silaturrahim. Silaturrahim bermaksud dari perkataan silah. Silah artinya ikatan, hubungan. Rahim artinya kasih sayang dan pertelian darah. Istilah syarak silaturrahim bermaksud menyambung hubungan kasih sayang dan kebaikan antara manusia, khususnya keluarga dan sesama Muslim, dengan cara saling menolong, berkomunikasi dan mendoakan. Dalam hadis menyebutkan, yang bermaksud barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah menyambung silaturrahim. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahim. Ini dalam hadis yang lain. Hadis-hadis, kedua hadis ini menyebutkan bahawa menjaga hubungan silaturrahim adalah syarat iman dan jalan menuju syurga. Siapa yang perlu kita ni jaga hubungan? Ibu bapa kita ni, jangan dijahati ibu bapa tu. Walaupun kita ni dah dapat hak asabah dalam miras umpamanya, dalam warisan umpamanya, jangan dimarahi ibu bapa tu. Tadi putuskan hubungan kita ni dengan ibu bapa semata-mata kerana indah dapat hak. Kadang-kadang kita ni berkira sangat dengan ibu bapa. Jagalah hubungan ibu bapa kita ni selagi mana masih mereka hidup di dunia ni. Kemudian siapa lagi tu? Ibu bapa, adik beradik kita ni, yang wajarlah kita ni jaga adik beradik kita ni. Jangan disebabkan dalam perwarisan umpamanya, dalam harta waris kita ni berkelahi umpamanya, yang abang lebih daripada adik umpamanya di sudut pembahagian harta, anda bertegur sapa, anda boleh. Kemudian anak kita ni jaranglah sama anak kan ya, tapi ini antara hubungan yang perlu yang wajar kita ni jaga. Sanak saudara, kalau sanak saudara mungkin kita ni sanak saudara yang berkaitan balah bapa kita ni dan ibu kita ni, selalu macam tu. Tapi kalau yang jauh-jauh tu, sepupu sekali, sepupu dua kali, apalagi sampai yang berpupu-pupu tu, jarang kita ni akan mengetahui, melainkan ada orang yang lebih tua yang tahu hubungan kita ni sama mereka. Kalau kita ni sudah tahu, kita ni jagalah juga hubungan itu. Jangan sampai kita ni, kadang-kadang kita ni berkelahi umpamanya. Umpamanya anak-anak kita yang berkelahi, rupanya dalam sanak, dalam sanak lain kelahi ni. Rupanya di sana ada pertemuan keluarga di sana,
0: pertalian
2: keluarga di sana. Rupanya moyangnya adik-beradik. Jauh je sudah tu. Ini perlu kita ni ingat samalah tentang silaturahim ni. Kemudian silaturahim kalau tu di sudut kekeluargaan, kerabat kita ni. Tapi ada juga silaturahim yang perlu dijaga juga dengan rakan sekerja kita ni. Kalau anda bertegur sapa, anda setuju antara satu dengan yang lain, anda mudah ni bertegur ni. Biasanya kadang-kadang kita ni mudah tidak bertegur dengan kan sejawat kita ni dalam isu-isu pertikaian umpamanya. Ada yang setuju dalam meeting umpamanya, ada yang setuju aku sebenarnya kena pilih, ia pulang kena pilih, itu yang membuatkan kita ni bermasam muka. Tapi masalahnya kalau masam muka sampai bila? Ia lagi masih satu opis. Apatah lagi yang yang berkaitan dengan sama-sama timbuk. Itu masalah tu, sebab tidak akan menjadi tu projek yang diarahkan oleh ketua kita ni ataupun bos kita ni. Wallahu'alam.
0: Ya. Jadi mengapa sebenarnya Islam itu begitu menekankan penjagaan silaturahim Ustaz, khususnya dalam hubungan kekeluargaan maupun rakan-rakan kita ni?
2: Kalau kita ni melihat kenapa Islam menyarankan kita ni untuk silaturahim, mula-mula kalau kita ni melihat Asmaul Husna, nama Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Kalau kita ni lihat di sana, Allah Ta'ala ni Maha Pemurah kepada, kalau kita ni perkataan basmalah itu sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah itu semua termasuk non-Muslim. Tetapi Ar-Rahim, kalau kita lihat tafsiran ulama, kasih sayang Allah itu untuk orang Islam sahaja, orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita ini melihat lagi dalam ayat Al-Quran menyarankan kita ini silaturahim. Dan kita ini melihat lagi dalam hadis di mana saya sebut sebelum ini, siapa beriman dengan Allah dan Rasulnya, tidaklah ya silaturahim. Itu kita ini melihat kepentingannya dalam Islam. Dan kalau kita ini melihat pun dari sudut kemasyarakatan, kita ini kalau tidak bertegur sapa, mungkin saja kita ini tidak dapat bekerjasama, tidak ada kolaborasi pun tidak ada. Kemudian dari sudut kejiranan umpamanya, mungkin saja kita ini tidak dapat melakukan apa-apa projek sesama jiran kita ini ataupun dengan kita ini sekampung. Saya teringat ada satu peristiwa yang boleh kita ini katakan di sini, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai ikatan silaturahim. Bukan saja baginda sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada semua orang Islam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup menjaga hubungan silaturahim kepada non muslim. Pernah terjadi satu peristiwa non muslim yang terang dikatakan dia sebagai seorang wanita Yahudi, tiap-tiap hari membuang benda-benda yang tidak baik di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap berulang kali. Bukan berulang kali saja, tiap-tiap hari. Sehingga kan satu hari mesti ada yang membuang satu benda yang tidak baik di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercari-cari. Kemudian sudah tercari-cari atunya, selalunya ada. Selalunya ada. Tapi hari ini tidak ada. Miss. Kalau kita ini indah tu. Kalau kita ini, mana cik orang itu? Mesti cari ni siapa orang yang mana pelik lesennya. Ada dalam CCTV, adakah dalam dalam Facebook apa, dalam website CN Real tu, adakah yang dari sana? Kerana bila sudah kehendak, kalau tadi macam tu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikapnya perlu kita ni contohi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada jirannya, mana tanya wanita yang menyakiti menyakitilah tu, mesti apa benda yang tidak baik depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu jiran yang lain beritahu, dah kau tahu ya Rasulullahnya, sebenarnya orang itu terlentar sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan melawat jiran seorang Yahudi itu. Wanita Yahudi itu pun terkejut, Rasulullah, kenapa melawat ke dekau ni? Aku yang menyakiti kau, kau pula membalas yang baik. Lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan apabila melihat kepribadian yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka wanita Yahudi itu diriwayatkan masuk Islam. Ini kisah yang boleh kita ni jadikan tauladan bagaimana kita ni menjaga silaturahim itu. Bukan sahaja silaturahim itu sesama Muslim, sesama kerabat dan sanak, tapi juga kepada non-Muslim juga perlu kita ni jaga. Kadang-kadang kita ni, saya selalu kena tanya ustaznya, saya ni sudah masuk Islam, jadi seorang mu'alab, saudara baru. So jadinya macam mana ni ustaznya? Macam mana hubungan aku kepada ibu bapaku yang masuk, belum masuk dalam Islam? Dijawab, saya jawabnya, saya selagi mana ia masih ibu bapa kamu, walaupun ia berlainan agama, perlu juga kamu masih mengikat silaturahim. Masih lagi kamu mengagak acara-acaranya umpamanya. Tapi kalau ada acara-acaranya berkaitan dengan akidah, itu jangan datang. Tapi yang berkaitan mengenyakan memanggil makan-makan umpamanya, makan apa wujud enggaknya, dia je pula kan kita ni kan fikir-fikirkan. Yang masih dalam sanak kita ni, ada lagi adik-beradik kita ni yang belum masuk Islam, perlu kita ni agak juga. Kenapa? Kalau kita ni menjaga silaturahim yang berbeza agama, perlainan agama, insyaAllah apabila mereka melihat apa yang kita ni buat itu, mereka akan tertarik dan akhirnya mereka akan masuk Islam, melihat keharmonian kita ni dalam beragama, walaupun bukan agama Islam, berlainan agama maksudnya di sana. Wallahu a'lam bishawab.
3: Ya, baik ustaz. Jadi dapat kita simpulkan di sana bahawa silaturahim ini sangat dituntut dalam Islam. Jadi apakah pula ustaz kelebihan dan juga keberkatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu taala kepada mereka yang menjaga hubungan ini?
2: Terima kasih Puan Najah. Lepas ini melihat menjaga soalannya mengenai tentang kelebihan, kelebihan menjaga. Tapi kalau tadi melihat kelebihannya tu, memanglah kita ni mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ni melihat pun sebenarnya kalau kita ni faham apa yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Betul ke tidak? Saya tanyakan kepada pendengar. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Artinya apa? Kalau yang memutuskan silaturahim, tidak masuk syurga. Jadinya kalau kita ni mafhum, kalau kita ni belajar usul fiqh, mafhum apa yang disebutkan di sana, muwafaqahnya, tadi mukhalafahnya tu, kalau kita ni lihat adalah, kalau tadi belajar, artinya kalau orang mengingatkan silaturahim, masuk syurga. Atau kelebihannya sebenarnya, syurga ni kalau dalam peristiwa Isra Mi'raj, syurga ni diliputi dengan benda-benda yang tidak disukai. Neraka dikelilingi oleh benda-benda yang tak disukai. Artinya satu perjuangan kita ni, apabila kita ni mengingatkan silaturahim, menjaga kerabat kita ni, dan juga kita ni menjaga silaturahim dengan kawan-kawan ibu bapa kita ni, dan sanak ibu bapa kita ni, insyaAllah kita ni akan mempunyai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam Al-Quran menyebutkan fastabiqul khairat, hendaklah kamu berlumba-lumba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Kemudian dalam ayat Quran ini menyebutkan hendaklah kamu bersegera untuk apa? Untuk ke syurga dan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahuwataala yang disediakan terbentang luas langit dan juga bumi. Itu kelebihan yang sedia ada. Dan kita ni melihat pun syurga ni, kita ni insya Allah akan dapat apabila kita ni berusaha untuk meningkatkan amal soleh. Dan syurga yang paling cepat yang Allah bagi ialah ketenangan. Ketenangan. Tenangnya di sudut mana? Apabila kita ingat ke satu rahim, tadi tenang, senang kita ni berjumpa, indah bermasam muka, indah dan memblok WhatsApp-nya umpamanya. Ataupun apabila menelpon tadi dapat menjawab. Ada orang kalau ada bermasam muka, anda lagi sama-sama tu dibloknya nombornya, WhatsApp-nya, anda kalau boleh ya dalam grup tu kalau boleh di remove-nya. Ya jadi admin kan. Ini satu perkara yang mengecewakan. Kalau kita ni masih lagi dan mengingatkan satu rahim. Ada satu amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kamu berdangki-dangkian, jangan kamu membelakang-belakangi, membuat kata-kata depan lain, belakang lain. Itu yang dilarang oleh Rasulullah. Hendaklah kamunya jadi bersaudara. Dan ia beritahu lagi dalam hadis satu di ujung atunya, katanya jangan, tidak halal bagi kamu untuk meninggalkan saudara kamu yang ini tidak bertukur sapa lebih daripada 3 hari. Pau kesalah setiap ayam. Jadi dalam hadis tadi menyebutkan kepada kita ni betapa pentingnya kita ni menjaga silaturahim itu. Jangan sampai tidak bertukur sapa. Maksudnya di sana, kadang-kadang kita mikir, balam lagi sampai 3 hari, di balam lagi limpas ni, okey masih ni. Tapi kita ni lupa setiap yang kita bertukur sapa tu menjadi dosa kepada dikira sebagai dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni apabila sudah limpas 3 hari, ada satu riwayat lagi menyebutkan kita ni sudah berusaha ini menangguh selepas 3 hari ini, dan diserahkan urusan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai pada yaumul mahsyar nanti ia mencari kita ni untuk memohon maaf. Sebab apa? Ia tidak menegur kita ni. Jangan sampai macam itulah. Kalau boleh kita ni sama-samalah kita ni bermaaf-maafan, insya-Allah. Payah pelan sedikit ni, siapa kan maafkan. Untuk payah sedikit ni ke menegur siapa ni, ya Allah ya Rabbi, ada sampai 10 tahun, 15 tahun. Ada yang saya dengar cerita-cerita dari perbualan orang, kadang-kadang sampai bercucu bah. Pasal cucu baru takkan dapat bertagur ataupun kelulusan cucu keritanya kena blok di masjid. Kalau tidak ada keritanya kena blok di masjid, tidak ada yang menagur itu sebab cucu sudah. Wallahu'alam bisawab.
3: Ya, itulah Ustaz, anda dapat kita ni nafikan perselisihan dan juga salah faham ini memang boleh berlaku ya. Jadi Ustaz, bagaimana Islam mengajar kita untuk kita

0: berdepan dengan keadaan sedemikian apabila hubungan ini mula renggang misalnya?
1: Okey. Ayah pulang ni soalan ni ya. Kadang-kadang kata ni bercakap macam mana saja ni. Ya pun sama je 2x5. Contohlah. Contohlah. Macam mana kita ni berhadapan

Tanah susur merupakan kejadian geologi yang termasuk sebahagian besar pergerakan tanah seperti batu jatuh, kegagalan struktur cerun dan juga disebabkan hujan yang berintensi lebat dalam jangka masa yang lama. Apabila tanah susur berlaku, jika bersekitar berada di rumah, jangan panik dan bawa bertenang. Jika selama melakukannya, matikan bekalan elektrik dan air. Maklumkan jiran bersekitar, dapatkan beg kecemasan dan berpindah dengan segera jika keselamatan mengizinkan. Jika bersekitar atau orang lain terperangkap, hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk bantuan. Jika bersekitar berada di luar, hindari dari mendekati kawasan tanah susur. Patuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa. Sila hubungi terus ke talian 140 untuk pusat pemodulan pelanggan JKR untuk khidmat nasihat. Jika runtuhan batu atau puing menghampiri bersekitar, segera beredar ke tempat perlindungan terdekat seperti pokok atau bangunan. Jika sukar untuk berlindung, lakukan pintalan yang kuat dan lindungi kepala bersekitar. Apabila tanah susur berlaku, jauhi dari kawasan, struktur, bangunan dan kabel elektrik yang terjejas. Hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk meminta bantuan. Jika bersekitar atau orang lain yang terperangkap, arahkan penyelamat ke lokasi mangsa yang cedera dan terperangkap. Jangan memasuki kawasan yang berbahaya. Dapatkan kebenaran dan ikuti arahan pihak berkuasa sebelum kembali ke rumah yang terjejas. Laporkan kerosakan struktur kepada pihak berkenaan di talian 140 untuk pusat pemedilan pelanggan JKR. Tutup permukaan tanah dengan kanvas secepat mungkin bagi mengurangkan risiko runtuhan susulan. Apabila tanah susur berlaku, jangan dekati tempat kejadian dan patuhi amaran papan tanda yang dipasang. Gunakan jalan lencongan atau jalan alternatif mengikut arahan. Sila dial 140 untuk pemodulan pelanggan JKR untuk memaklumkan kejadian jalan runtuh. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Langkah proaktif serta kerjasama erat membina ekosistem yang kondusif dan ekonomi berdaya tahan. Dadah bukan sekadar isu sosial atau penguatkuasaan undang-undang, ia merupakan ancaman keselamatan negara. Usaha melindungi harta intelek memacu inovasi dan membuka peluang komersial. Meneroka peluang dalam dunia yang sentiasa berubah tidak boleh dicapai secara sendirian. Sebaliknya, ia memerlukan pendekatan seluruh negara dengan disokong kerjasama erat pihak kerajaan, sektor swasta, institusi kewangan dan rakan kongsi antarabangsa. Pihak kerajaan juga kekal dalam komitmennya untuk mewujudkan ekosistem yang mesra perniagaan dan kondusif. Ia termasuk mengukuhkan rangka kerja peraturan dan undang-undang, memudah cara pelaburan berkualiti, memperkasa usahawan dan memastikan pertumbuhan ekonomi terus mampan dan inklusif. Perkara itu dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri pada sidang kemuncak Momentum Baiduri 2026. Acara berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Persidangan menghimpunkan lebih 200 penggubal dasar, ketua perniagaan serta pakar industri dan pelaburan. Ia meneroka cara perniagaan dan para pelabur dapat mengharungi kepesatan teknologi kerana ekonomi yang sentiasa berkembang, iklim perdagangan yang berubah serta corak pertumbuhan baharu, di samping mengenal pasti peluang yang muncul daripada perkembangan tersebut. Usaha menangani pengangguran dan memperluaskan peluang pekerjaan bagi anak-anak tempatan terus menjadi keutamaan yang memerlukan perhatian serius serta tindakan yang berterusan dan bersepadu oleh semua peringkat. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan demikian semasa merasmikan pelancaran acara kemuncak Jelajah Kerjaya 2026 Anjuran Pusat Pekerjaan Brunei Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Acara berlangsung di Bridex, Cerudong. Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman seterusnya menegaskan keberkesanan jelajah kerjaya perlu dinilai berdasarkan hasil pekerjaan sebenar dan setiap peluang pekerjaan yang ditawarkan hendaklah mempunyai kesinambungan dan tindakan susulan yang tidak berakhir setakat jelajah kerjaya sahaja. Bertemakan melangkah menuju masa depan, Jelajah Kerjaya 2026 dilaksanakan di keempat-empat daerah sebagai platform yang menghubungkan pencari kerja tempatan dengan majikan dalam membangunkan ekosistem pekerjaan yang inklusif dan mampan. Jelajah Kerjaya 2026 menyaksikan penyertaan 113 pempamer yang menawarkan lebih 1,400 jawatan kosong. Juga diadakan penyampaian anugerah Brunei Local Opportunity and Outstanding Merit sebagai pengiktirafan terhadap komitmen syarikat dalam menyokong pembangunan tenaga kerja tempatan. Jelajah kerjaya dibuka kepada orang ramai khusus pencari kerja sehingga Ahad ini dari pukul 9 pagi hingga 5 petang dan ditutup pada pukul 11.30 pagi hingga 2 petang pada hari Jumaat. Dadah bukan sekadar isu sosial atau penguatkuasaan undang-undang, ia merupakan ancaman keselamatan negara yang menghakis daya tahan keluarga, menjejaskan keselamatan awam dan menyuburkan jenayah terancang rentas negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang menegaskan perkara tersebut semasa mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai isu dadah AMMD kali ke-9. Mesyuarat diadakan secara dalam talian. Semasa mesyuarat, Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu juga menyatakan tiada negara yang mampu menangani ancaman tersebut secara bersendirian. Pada tahun 2025, operasi bersama 7 agensi penguatkuasaan dari 5 negara termasuk negara Brunei Darussalam berjaya merampas hampir 110 kilogram methyl lemfetamine. Mesyuarat turut menyokong pelanjutan tempoh pelaksanaan ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025 dengan kajian semula akhir yang dicerajui oleh Republik Filipina dimuktamadkan. Mesyuarat juga mengambil maklum penyampaian kenyataan bersama ASEAN oleh Republik Filipina. Mesyuarat diselajarkan dengan acara memperingati hari memperingati mangsa dara ASEAN buat julung kalinya sebagai tanda penghormatan kepada mangsa-mangsa yang terjejas akibat penyalahgunaan dada. Mesyuarat AMMD kali ke-9 didahului oleh Mesyuarat Persediaan Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN mengenai isu dada. Mesyuarat AMMD kali ke-10 akan dipengerusikan oleh Myanmar. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura membincangkan peluang perkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan siber, khususnya perkongsian maklumat ancaman siber, penyiasatan tindak balas terhadap insiden siber, pelindungan infrastruktur maklumat kritikal atau Critical Information Infrastructure, CII, serta keselamatan dan tabir urus kecerdasan buatan AI. Perbincangan diadakan semasa pertemuan dua hala peringkat menteri pada Minggu Siber Antarabangsa Singapura SICW ke-11. Pertemuan memberi peluang kepada kedua-dua negara bertukar pandangan mengenai keutamaan dasar dan mengenai pasti dan mengenal pasti bidang kerjasama praktikal termasuk pembangunan kapasiti dan pertukaran kepakaran. Ia bagi meningkatkan daitan keselamatan siber negara Brunei Darussalam serta menyokong penyampaian perkhidmatan digital kerajaan yang selamat dan boleh dipercayai. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Wang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. SICW yang berlangsung pada 12 hingga 15 Oktober di Republik Singapura menghimpunkan para menteri, penggubal dasar, pemimpin industri dan pakar keselamatan siber dari negara-negara anggota ASEAN, rakan-rakan dialog dan pertubuhan antarabangsa. Ia menyediakan platform untuk membincangkan ancaman siber yang semakin berkembang, bertukar pandangan mengenai dasar serta perkukuh kerjasama antarabangsa dalam melindungi sistem digital dan memelihara kepercayaan masyarakat. Dua mesyuarat peringkat menteri diadakan bersempena SICW 2026. Mesyuarat pertama peringkat menteri SICW membincangkan ancaman siber yang melibatkan AI termasuk penyalahgunaannya dalam penipuan dalam talian, pemalsuan imej dan suara serta kegiatan penipuan lain. Manakala mesyuarat peringkat menteri ASEAN mengenai keselamatan siber ke-11 mengalu-alukan strategi kerjasama keselamatan siber ASEAN 2026-2030 dan membincangkan usaha memperkukuh daitan keselamatan siber serantau. Negara Brunei Darussalam terus berusaha mengembangkan ekosistem sukan. Semua atlet, jurulatih, pelajar, penyelidik dan pengusaha harus berfikir secara kreatif tentang cara menangani cabaran setempat dan menghasilkan nilai bagi komuniti yang lebih luas. Ini kerana kesedaran dan kefahaman tentang harta intelek akan membantu memastikan inovasi, jenama dan hasil kreatif tempatan diiktiraf, terlindung dan mampu menjana nilai. Yang Berhormat Datin Sri Paduka dan Hajan Hashimah binti Haji Muhammad Taib, yang juga pendaftar tanda perniagaan, paten dan reka bentuk perindustrian peguam negara, berucap demikian semasa acara sambutan Hari Harta Intelek Sedunia, dianjurkan oleh Pejabat Harta Intelek Brunei, Pejabat Peguam Negara, acara bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan harta intelek dalam menggalakkan inovasi, kreativiti dan peluang komersial terutama dalam industri sukan negara. Acara berlangsung di Pejabat Peguam Negara. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Ingin mencuba bakat sebagai penyiar berita, penyampai rampai pagi atau berminat untuk menjadi penyampai sukan? Datanglah ke booth bahagian berita dan hal ehwal semasa di Dewan 1 Bredex Jerudong pada 15, 17 dan 18 Oktober 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Penyertaan dibuka kepada warga negara tempatan berumur 19 hingga 35 tahun. Jika berminat, Pastikan Auda membawa CV dan 2 keping gambar terkini. Jumpa Auda di sana.
0: Kepantasan transformasi digital, automasi dan kecerdasan buatan AI terus membentuk industri dan membuka peluang kerjaya di semua sektor ekonomi utama. Melihat kepada peluang pekerjaan dan sektor kerajaan, golongan muda dan pencari kerja digalakkan untuk mula bersedia sekarang. Peluang tersebut juga wujud dalam sektor swasta menerusi pekerjaan bebas atau membina perniagaan sendiri. Perkara itu antara yang ditekankan oleh Datin Sri Paduka dan Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa sesi dialog yang diadakan sempena Jelajah Kerjaya 2026. Acara diadakan di Bridex Jerudong. Dialog turut menegaskan agar para pencari kerja memiliki keupayaan untuk menyesuaikan diri dan bijak menyelesaikan masalah ke arah meneroka peluang pekerjaan di sektor swasta dan perniagaan. Orang ramai kini berpeluang untuk mendapatkan maklumat mengenai persediaan menunaikan ibadah haji dan umrah di Expo Haji, Umrah dan Gaya Hidup Islamik, Journey of Faith 2026. Majlis perasmiannya diadakan di Airport Mall Barakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama. Melalui pertemuan secara langsung dengan Agensi Pengendali Haji dan Umrah Berlesen, pengunjung berpeluang mendapatkan penerangan mengenai pakej perjalanan, keperluan dan persediaan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Hadir yang berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Expo diadakan sehingga Ahad ini dari 10 pagi hingga 10 malam. Berikutan penularan berita dan perkongsian di media sosial mengenai dakwaan perlakuan tidak wajar yang berlaku di institusi pendidikan di negara ini. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Pengajian Islam memaklumkan bahawa pihak kementerian memandang serius setiap dakwaan yang menyentuh keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga institusi pendidikan. Kementerian Hal Ehwal Ugama menegaskan bahawa sebarang bentuk salah laku, gangguan, eksploitasi, penyalahgunaan kuasa maupun perlakuan jenayah yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan warga institusi pendidikan adalah tidak boleh diterima sama sekali dan tidak akan dikompromi. Sehubungan dengan dakwaan yang sedang tular, pihak kementerian sedang meneliti maklumat-maklumat yang berkaitan dan akan bekerjasama sepenuhnya dengan pihak-pihak berwajib bagi memastikan sebarang perkara yang mempunyai asas untuk disiasat dapat ditangani mengikut undang-undang, prosedur dan peraturan yang berkuat kuasa. Pada masa yang sama, orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi, menyebarkan maklumat yang belum disahkan atau mengenal pasti individu yang berpotensi menjejaskan siasatan, privasi dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat. Kementerian Hal Ehwal Ugama sentiasa komited dalam memastikan institusi-institusi pendidikan di bawahnya kekal sebagai persekitaran yang selamat, kondusif dan berintegriti. Pelbagai langkah pencegahan dan pemantauan terus dilaksanakan dari semasa ke semasa, termasuk pengukuhan mekanisme aduan, pematuhan tata kelakuan, serta usaha memperkasakan kesedaran mengenai keselamatan dan pelindungan warga institusi pendidikan. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan organisma penyebab air kemerah-merahan masih dikesan di perairan pesisir Darah Blain, Daerah Tutong dan daerah Brunei dan Muara. Dapatan tersebut adalah hasil laporan analisis makmal yang dijalankan pada 14 hingga 15 Oktober. Orang ramai diingatkan supaya terus mematuhi nasihat dan arahan keselamatan yang dikeluarkan serta tidak mengambil atau memakan ikan-ikan kecil. Pendedahan kepada toksin yang dihasilkan oleh organisma penyebab air kemerah-merahan boleh menyebabkan keracunan manusia dengan gejala seperti cerit beret, muntah-muntah, kebas dan kelumpuhan otot serta dalam kes yang serius boleh menyebabkan kematian. Disampaikan sekali lagi berita utama. Langkah proaktif serta kerjasama erat membina ekosistem yang kondusif dan ekonomi berdaya tahan. Dadah bukan sekadar isu sosial atau penguatkuasaan undang-undang, ia merupakan ancaman keselamatan negara. Usaha melindungi harta intelek memacu inovasi dan membuka peluang komersial.

0: Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya kita dengarkan pada pukul 8 pagi nanti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Teruskan setia bersama kami di National FM. Pertemuan kita hari ini, hari Jumaat 5 Jumadil Awal 1448 Hijrah, 16 Oktober 2026. Masih bagi habis kita yang mempunyai perancangan di hari ini, ya, kita doakan semoga perancangan tersebut akan dipermudahkan, urusan berkenaan akan lancar hendaknya, dan yang paling penting selesai apa yang ingin ditunaikan, ya, di hari ini. Kerana kita maklum hari ini hari Jumaat, kebiasaannya ibu bapa khususnya, ya, bagi mereka yang bekerja di sektor awam, pastinya mengambil peluang ini untuk membeli belah di pasar, mungkin juga di gerai-gerai orang berjual makanan-makanan asasi seperti sayur, buah-buahan dan juga sebagainya, ya. Jadi untuk pagi ini kita cubalah merancang dengan sebaiknya makanan yang bersesuaian untuk anak-anak. Kita maklum setelah seminggu, hampir seminggu kita ni bekerja, sukar, ya, untuk membawa anak-anak makan makanan yang sihat yang berada di dalam food pyramid ataupun piramid makanan. Jadi di hari ini berpeluang untuk kita ni membeli belah barangan dengan mudah, dan juga makanan-makanan ataupun tumbuh-tumbuhan yang segar untuk anak-anak kita ni. Jadi pilihlah, ya, makanan-makanan yang bersesuaian untuk anak-anak. Dan jika sekiranya anak-anak kurang pandai ataupun orang kita ni dah pemandai makan sayur-sayuran, buah-buahan, kita ni cubalah sedikit demi sedikit, dalam porsi sedikit, campur lagi dengan makanan-makanan kegemaran mereka. Contoh saja daging kah dan sebagainya, ayam kah, ya. Jadi kita potong-potong kecil sehingga kan sukar untuk anak-anak mengalirkan ketika makan. Jadi peluang-peluang berkenaan sedikit sebanyak akan membuatkan anak-anak rasa lidahnya tu akan terbiasa dengan makanan-makanan berkenaan. Jadi, ya, kami harapkan bis kita untuk dapat berkongsi sama ataupun membawalah topik ini kepada pasangan dan juga anak-anak, ya, agar mereka ini akan dapat kita ni jaga pemakanan dan juga kesihatan mereka. Malah diri kita ni juga kalau rasanya kurang pandai makan makanan sedemikian ataupun sayur-sayuran yang sehat ini, ajaklah diri kita ni ataupun didiklah diri kita ni, ya, kerana kita sama-sama menjaga kesihatan bersama. Baik, terus setia bersama kami di National FM, menyebar informasi, menjadi inspirasi.

0: Baik, sekarang dikongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca diramalkan sebahagian berawan dengan hujan berasingan dijangka berlaku di kawasan pesisiran negara pada waktu pagi. Manakala hujan berpetir dijangka berlaku di kawasan pedalaman negara pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah tenggara atau barat daya pada waktu pagi selaju 5 hingga 15 km sejam dan dari arah barat laut pada waktu petang selaju 10 hingga 22 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Seterusnya, perhatian ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Dan suhu maksimum diramalkan 34 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang, sekitar malam nanti hujan atau hujan berpetir di sana sini. Untuk jelasan dikongsikan sekali lagi, ramalan keadaan cuaca bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca diramalkan sebahagian berawan dengan hujan berasingan dijangka berlaku di kawasan pesisiran negara pada waktu pagi dan seterusnya, manakala hujan berpetir dijangka berlaku di kawasan pedalaman negara pada waktu petang. Keadaan angin diramalkan bertiup dari arah tenggara atau barat daya pada waktu pagi selaju 5 hingga 15 km sejam dan dari arah barat laut pada waktu petang selaju 10 hingga 22 darjah 22 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Perhatian ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Seterusnya, kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Suhu maksimum diramalkan 34 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius dan ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti hujan atau hujan berpetir di sana sini. Untuk mengetahui maklumat cuaca terkini, anda boleh terus hubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari ke jabatan laman sesawang Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam di www.met.gov.bn.
1: Maklumat cuaca. Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan atau

0: Kau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
1: Suhu udara minima dan maksima harian.
0: Keadaan angin harian.
1: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
0: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
1: Amaran cuaca bagi angin.
0: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
1: Image radar cuaca.
0: Ramalan turunan hujan.
1: Sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.
2: Ingin memulakan perniagaan? Sedang menjalankan perniagaan Auda? Ingin mengembangkan perniagaan Auda? Ketahui lebih lanjut mengenai proses-proses memulakan, menjalankan dan mengembangkan perniagaan di Business BM. Layari dan ikuti www.business.gov.bm untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai proses-proses perniagaan.
3: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
4: Hai, saya Dan Ahim.
5: Hello Brunei, saya Kirat.
6: Hai, saya Dika.
7: Saya Rizal Rasid.
8: Teruskan mendengar National FM. Salam sayang dari saya, Hetty Kus Endang.

0: Got them stacks though, tie y'all could jet check. I'ma tiptoe, meet you in the back. New whip though, Guatana flex. Tapico dan semua kena check, kena check, kena check.
1: Baik, bila kita menyentuh tentang check ini ya di awal pagi sebelum Auda memulakan perjalanan, malam sebelum meninggalkan rumah, pastikan rumah Auda dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang selamat, tidak ada peralatan yang boleh mendatangkan mudarat ataupun bahaya kepada diri kita, anak-anak kita, harta benda kita ya yang ditinggalkan di rumah berkenaan, antaranya tambak, jangan lupa untuk ditutup

pastikan ya ianya ditutup, dan kedua peralatan yang tidak digunapakai seperti setrika, hair dryer ataupun sebagainya. Habis kita matikan switchnya, kemudian peralatan-peralatan seperti benda-benda tajam ya, seperti pisau